0: Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
1: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
2: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti, mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri, sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
1: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk untuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
3: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
1: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
5: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
4: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
6: Dengan adanya perda ini, mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir 2 kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
4: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp dan International Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
8: Jadi seperti rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan, mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM tenun ikat ini ke kantor lokal.
7: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut, maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tetapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Stengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
9: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar sebenarnya. Jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat lebih luas. Per hari kita bisa 50 potong.
7: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
10: Festival 5 Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
11: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Tua Komunitas 5 Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival 5 Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari 5 gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani 5 gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival 5 Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas 5 Gunung.
10: Festival 5 Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun itu kemandiriannya, tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
11: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi penyelenggaraan Festival 5 Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival 5 Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
12: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya. Seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenah festival ini
13: menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
11: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
14: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
15: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakping menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gensi yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
14: Sementara itu, Divia, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
16: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua. Dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
14: Divia berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
18: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
19: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, makanya baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya, untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
18: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
19: Ini buku-buku
17: buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
19: Jadi 2.000.
17: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
18: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu, disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ivon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
21: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Ivon Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Ivon, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
20: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
21: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
22: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
21: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
20: Dalam kunjungan ini,
21: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: informasi dari dunia olahraga, di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Perancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti berita bersama Pro 1 RRI Pekan. Maksud kami bersama program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Kita masih di Lintas Bengkalis pagi untuk Anda pendengar. Rangkaian lagu-lagu hiburan kembali kami hadirkan untuk Anda dan juga informasi-informasi tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Hah, cuci tangan? Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkong cuci tangan dulu ya.

0: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
1: Wah, iya, ayo makan.
0: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.
2: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.
3: Apa sih alasan kamu telat?
4: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
5: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
4: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
5: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
7: Ya, pendengar, perakiran cuaca pendengar dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau pendengar di hari ini Minggu 12 Juli 2026. Ya, pendengar, untuk di wilayah Riau pendengar hari ini perakiran cuaca berawan dengan suhu berkisar 26 hingga 31 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.

Ya, pendengar 47 menit sudah berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, masih bersama kami di 90,7 MHz ya, mimpi. Ya, jangan pernah takut untuk bermimpi pendengar, karena setiap pencapaian besar selalu diawali oleh sebuah mimpi yang berani ya. Mungkin hari ini langkah Anda pendengar masih kecil, kemampuan pun masih terbatas, atau jalan yang harus ditempuh terasa panjang. Namun semua itu bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Ya, mimpi juga merupakan kompas yang mengarahkan tujuan hidup. Tanpa mimpi kita akan berjalan tanpa arah pendengar. Nah, setiap usaha memiliki makna dan

Ya, pendengar, percayalah karena selama kita masih terus belajar, bekerja keras, dan berdoa, ya, semoga apa yang diimpikan, ya, yang diperjuangkan, dapat relaksasi, pendengar. Ya, sama menjalani hari ini, pendengar, di weekend, ya, Minggu. Semoga ceria selalu dan happy untuk Anda, pendengar.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dan terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar kita di Wonderful Indonesia untuk Anda pendengar ya, semangat pagi untuk Anda semua dan Bengkalis cerah sekali cuaca saat ini pendengar, dan juga bisa Anda juga lakukan kegiatan di pagi hari ini bagi yang punya waktu, ya juga olahraga pendengar ya, karena di sinar matahari pagi juga bagus ya untuk kesehatan. Ya pendengar Wonderful Indonesia, pendengar Indonesia yang begitu banyak wisata alam yang bisa dinikmati dan dikunjungi pendengar. Dan diantaranya pendengar, wisata yang terpopuler di Ampana, kota yang menawarkan keindahan dan juga keunikan ya. Ampana kota adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tujuh Una-Una, Sulawesi Tengah, Indonesia. Nah, pusat pemerintahannya berada di Kelurahan Ampana yang terpopuler. Ampana juga memiliki banyak destinasi wisata menarik yang terpopuler ya, bisa dijadikan tempat liburan bersama keluarga, teman ataupun juga pasangan. Nah, pendengar, di antaranya pendengar ada destinasi wisata yang terpopuler apa saja yang ada di Ampana. Di antaranya pendengar, Pulau Kadidiri pendengar. Pulau Kadidiri ini merupakan sebuah pulau yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togeang yang terletak di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah. Pantai Pasir Putih. Ya, Pantai Pasir Putih yang sangat bersih dan lautnya sangat jernih pendengar, dengan biota lautnya yang berjumlah lebih dari 200 macam. Ini merupakan daya tarik bagi turis-turis asing. Dan pulau ini juga terbentuk dari gugusan pulau karang dan dengan pasir putih yang indah dan air laut yang jernih serta sejuk. Selain itu juga pendengar, sepanjang pulau ini terdapat terumbu karang yang masih bagus ya, dengan tubir yang indah karena sangat cocok untuk snorkeling dan juga diving. Selain itu pendengar, ada Pantai Karina ya, kawasan yang bisa dikunjungi untuk menikmati keindahan bahari di Kabupaten Togean, Sulawesi Tengah adalah pantai. Karena letaknya tidak jauh dari Danau Mariona yang berada di Kepulauan Togean, terdapat pantai dengan berpasir putih, yaitu Pantai Karina. Dari kejauhan air laut di tepi pantai ini juga sudah terlihat ya, sangat jernih dan bersih, sehingga terumbu karang bisa terlihat dengan jelas. Karena terletak di Pulau Karina pendengar, yang dikelilingi oleh karang yang berbentuk tapak kuda dan lautan lepas, luas pantai ini juga pasir putih yang kecoklatan dan lembut, serta sangat dikagumi keindahan alamnya bagi siapa saja yang mengunjungi Pantai Karina. Kita masih bersama pendengar di Wonderful Indonesia.

0: merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ada. Gaya, oi gaya.
1: Iya, Yai, ngapo tu jeget-jeget tu Yai? Yai, cak segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang berhamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.

Ya, Wonderful Indonesia, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, ya, pendengar, objek wisata yang ada di Ampana, pendengar, dan juga di Ampana ini banyak sekali keindahan dan keunikan yang ada di Sulawesi Tengah ini, pendengar. Ya, selain dari Pantai Karina, pendengar, ada juga Danau Mariona yang proses alam dulunya danau ini tersambung dengan laut menjadi terisolasi dan membentuk satu danau yang airnya berwarna hijau bila dilihat dari permukaan. Di sekelilingnya, pendengar, ditumbuhi pepohonan bakau yang membuat warna hijau menjadi sangat dominan, dan danau yang terbentuk itu lambat laun berubah menjadi danau air payau. Karena ubur-ubur yang terisolasi atau ubur-ubur yang hidup dan berkembang biak di Danau Mariona kehilangan kemampuan menyengat, sehingga tidak perlu takut di saat berenang di danau ini, pendengar. Dan selain itu juga, pendengar, ada Pulau Togean, ya, Kepulauan Togean yang merupakan kepulauan yang terletak di Tomini, Sulawesi Tengah, Indonesia. Secara administrasi, wilayah ini juga berada di Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kepulauan Togean tersebut sepanjang kurang lebih 90 km. Kepulauan ini dikenal kaya akan terumbu karang dan berbagai biota laut yang langka. Kepulauan Togean merupakan salah satu bagian ekosistem terumbu karang yang penting, ya, dari Coral Triangle yang meliputi wilayah Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Jepang, dan juga Australia. Terumbu karang di Pulau Togean kaya akan keanekaragaman hayati laut, dan empat tipe terumbu karang yaitu karang tepi, karang penghalang, karang tompok, dan karang cincin.

0: Tahukah Anda, Menteri Peranan Wanita pertama Republik Indonesia? Ia adalah Lasijah Sutanto. Perempuan kelahiran Bantul 13 Agustus 1924 ini sedari kecil memiliki hasrat yang cukup tinggi dalam ilmu pengetahuan. Lasijah adalah Menteri Urusan Peranan Wanita pertama Indonesia. Baginya, perempuan harus dibentuk sebagai individu yang mampu berperan ganda, entah itu sebagai ibu rumah tangga, juga sekaligus sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan. Selama memimpin institusinya, ia selalu berprinsip bahwa penanganan perempuan di Indonesia harus dititikberatkan pada integritas wanita dalam pembangunan.
1: Ya, wonderful Indonesia untuk Anda pendengar. Dan pendengar, Pulau Batu Daka ya juga merupakan objek wisata yang ada di Ampana pendengar. Dan Pulau Batu Daka ini adalah salah satu pulau terbesar di Kabupaten Togian. Jika Anda ingin berkunjung ke sana, pendengar, ini bisa menemukan hutan bakau dan pantai yang paling menarik. Selain itu, di pulau ini juga ada, Anda bisa bersantai di bawah pohon kelapa yang tumbuh di berbagai jenis pantai. Untuk membuat pantai Pulau Batu Daka terlihat lebih indah, ini juga alasan mengapa pulau ini tidak boleh dilewatkan saat berada di Ampana yang berlokasi di Pulau Batu Daka, Kecamatan Una-Una. Pulau Papan juga menjadi tujuan ya, yang tepat bagi pecinta wisata yang ingin mengunjungi pulau dengan air laut yang jernih dan berwarna biru cerah. Dan pendengar, zaman dulu telah kembali ya, di pulau ini juga menemukan jembatan kayu sepanjang sekitar 1.800 meter. Dan jembatan ini juga dibangun untuk menghubungkan dua pulau yang bertetangga. Ya, jadi berdengar ada beberapa objek wisata yang ada di Ampana. Masih bersama di Wonderful Indonesia.
2: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Bait Halikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
1: Baju kurung basibah merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Bundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadak. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basibah memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basibah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kita.

0: Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru, Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88.000 km, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.
1: Wonderful Indonesia, pendengar, terima kasih dan semangat pagi masih bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, pendengar, objek wisata yang ada di Ternate. Kalau tadi kita sudah mengetahui berapa objek wisata yang ada di Ampena, pendengar, dan kali ini pendengar di Ternate juga tersimpan wisata objek wisata yang bisa menjadi pilihan jikalau berkunjung ke Ternate. Ya, ada Kedaton Ternate, pendengar. Kedaton Ternate ataupun Museum Kedaton Kesultanan Ternate yang menjadi tempat yang pas untuk mengetahui warisan Kesultanan Ternate. Lokasi yang ada di Bukit Dimau, Kota Ternate, Maluku Utara. Dan museum ini dibangun pada tahun 1813. Bangunan museum ini berbentuk segi delapan yang mirip seekor singa yang tengah duduk bertopang dengan kedua kaki depannya menghadap ke laut dengan latar gunung Gamalama. Dan pendengar, selain itu juga ada Masjid Sultan Ternate. Masjid Sultan Ternate berada di kawasan Jalan Sultan Khairun, Kota Ternate, Maluku Utara, dan tempat ibadah ini juga merupakan peninggalan Kesultanan Ternate. Sejarah Masjid Sultan Ternate diperkirakan berawal sejak masa Sultan Zainal Abidin. Namun ada pula yang meyakini bahwa masjid ini didirikan pada awal abad ke-18, yakni sekitar tahun 1606 pada masa Kesultanan Sultan Saidi Barakati. Lalu peringkat ada Benteng Kalamata. Benteng Kalamata ini juga menjadi saksi bisu peperangan antara bangsa Belanda dan bangsa Spanyol terkait perdagangan rempah pada zaman dahulu. Berlokasi di Ternate Selatan, di Kota Ternate, Maluku Utara, Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540, dan awalnya benteng ini dinamai Benteng Santa Lucia, lalu berganti menjadi Benteng Kayu Merah dan selanjutnya Benteng Kalamata. Nah, Kalamata ini berasal dari nama seorang pangeran Ternate, yakni Kaicil Kalamata. Dan benteng yang menghadap ke arah laut ini juga memiliki bentuk segi empat dengan empat bastion. Ya, lalu juga pendengar, masih ada lagi ya objek wisata yang ada di Ternate, nanti akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
4: Eden, belum merdeka juga lo.
5: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
4: Nah lo itu aja masih perang.
5: Perang? Ini game online bro. Game online.
4: Udah sono.
5: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
4: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
6: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama helm. Ketemu.

0: Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Buruan panggil ambulan, panggil ambulan. Woi, nak, nak, nak, sadar, nak, sadar. Sadar dulu, nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.
2: Wonderful Indonesia, pendengar di Ternate, pendengar ada Benteng Toluko, dan ini juga dikenal sebagai Benteng Hollandia, benteng yang berada di Ternate Utara, kota Ternate, Maluku. Didirikan pada tahun 1540 oleh Panglima Portugis bernama Francisco Serrao. Dan pendengar, Benteng Toluko berasal dari nama penguasa ke-10 Kesultanan Ternate, yakni Kecil Toluko. Salah satu fungsi benteng ini pada zaman dahulu adalah sebagai tempat mengiring penduduk setempat yang melarikan diri dari serangan bangsa Spanyol. Sebab pada waktu itu banyak penduduk yang kabur ke Benteng Malayo. Lalu pendengar, ada Danau Laguna. Dan pendengar, Danau Laguna yang berlokasi di Desa Ngade, Kelurahan Vitu, Kota Ternate, Maluku Utara. Danau ini dekat dengan laut sehingga memiliki pemandangan alam sebagai salah satu daya tarik utamanya. Meskipun lokasi danau ini di dekat air laut, tetapi air di danau tersebut tawar, ya, seperti air danau pada umumnya. Selain menjadi tempat wisata, Danau Laguna juga digunakan penduduk untuk budidaya ikan tawar dan sistem pengairan perkebunan masyarakat di sekitar danau. Ya, pendengar, demikian untuk Anda berapa objek wisata yang ada di Ternate, ya, dalam Wonderful Indonesia.

0: ampun. Karena corona itu ampun.
1: Iya, enggak masihnya. Kan kadang terpaksa karena sedih.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, bernyanyi ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Duki. Nah, kan jadi Ki Mandan di seluruh Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu aku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi lagi dulu balik beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
4: Loh, ini untuk apa ya?
3: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
5: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Pendengar, di hari ini 12 Juli ya, merupakan hari Koperasi Nasional atau Harkopnas 2026. Dan pendengar, pemerintah telah menyusun konsep peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang digelar pada 12 Juli 2026. Dan peringatan ini juga merupakan mengampanyekan kembali koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan badan usaha modern. Selain itu juga pemerintah juga menetapkan tema Hari Koperasi Nasional 2026 yaitu Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Tema ini mencerminkan semangat kebangkitan dan penguatan peran koperasi dalam mewujudkan ekonomi rakyat yang mandiri, inklusif dan berkelanjutan. Ya, peringat 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional, peringat.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

2 tahun belakangan, kesabaran kita benar-benar diuji. Apalagi buat kamu yang berduka karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Konteks sabar di sini adalah sabar menunggu. Kita harus menunggu vaksin COVID diproduksi dan didistribusikan, setelah itu nunggu giliran buat divaksin, dan nunggu untuk bisa kumpul lagi dengan keluarga. Tentunya banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, dan seringkali satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah sabar menunggu. Bagi saya, sabar tuh nggak gampang, dan kayaknya semakin canggih teknologi, semakin kita nggak sabaran deh. Contohnya, sebelum ada Netflix, kita perlu nunggu seminggu buat nonton episode terbaru dari serial favorit. Anak-anak milenial atau generasi 90-an pasti pernah ngalamin ini kan? Sekarang, kalau nunggu buffering lebih dari 2 detik aja, rata-rata penonton video online akan meninggalkan videonya atau buka video lain. Nah, menurut psikolog Sarah Schnitker, ada 3 jenis kesabaran. Interpersonal patience, contohnya sabar dalam menghadapi orang lain. Daily hassle patience, contohnya sabar menghadapi internet yang lelet. Dan ketiga, life hardship patience, contohnya mampu menunggu dan bersabar menghadapi cobaan yang berat. Berdasarkan risetnya, semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang berhubungan dengan kualitas kesehatan mental yang lebih baik, bisa menghadapi permasalahan lebih baik, tingkat depresi yang lebih rendah, dan juga lebih sedikit mengalami masalah kesehatan. Tiap orang kan beda-beda ya, ada yang emang sabaran, ada juga yang enggak, kayak saya. Tapi tingkat kesabaran juga tergantung situasi dan kondisinya. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kesabaran adalah persepsi mengenai waktu. Contohnya, kita sering pesan makanan online dari tempat yang sama, dan biasanya dalam waktu 30 menit makanan udah sampai. Tapi kalau lebih dari 30 menit belum sampai juga, kita jadi nggak sabaran kan? Apalagi kalau lagi lapar. Tapi kalau kita tahu alasan di belakang keterlambatannya, itu membantu kita untuk bisa menunggu lebih lama tanpa frustrasi alias bisa maklum. Kadang kita jadi cemas karena menunggu, kayak nunggu hasil interview kerja atau nunggu buka puasa bagi yang menjalankan. Nah, ketika kita cemas karena menunggu, membuat kita memusatkan perhatian pada proses menunggunya. Alhasil membuat waktu terasa berjalan semakin lambat. Apa yang terjadi di otak ketika menunggu? Menunggu berkaitan dengan self-control, yaitu kemampuan untuk mengelola dorongan, emosi, dan perilaku. Nah, self-control ini berkaitan dengan aktivitas di prefrontal cortex dan anterior cingulate cortex. Aktivitas penting lain di otak yang berkaitan dengan kesabaran adalah neurotransmitter serotonin. Serotonin berkaitan dengan mood atau suasana hati, tapi memiliki peranan penting untuk ngerem perilaku impulsif. Tapi kita bisa nggak sih jadi lebih sabar? Ya bisa dong, caranya adalah dengan mengubah cara pandang kita. Situasi yang membuat kita frustrasi, kita lihat sebagai kesempatan. Nah, teknik ini disebut dengan cognitive reappraisals atau reframing. Jadi kalau kita meyakinkan diri kalau bersabar itu baik untuk kesehatan mental, atau kamu percaya kalau orang sabar disayang Tuhan, ketika kamu harus bersabar dan menunggu, kamu jadikan kesempatan tersebut untuk pengembangan diri kamu. Contoh yang lebih praktis daripada bengong di perjalanan ketika naik kereta atau bus atau lagi jalan kaki, waktu tersebut bisa dipakai buat dengar audiobook atau podcast, baca buku, atau ambil online course. Buat saya pribadi, teknik ini sangat membantu karena ada banyak faktor eksternal yang di luar kendali kita kan?

0: Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.
1: Pendengar, hari ini 12 Juli juga merupakan hari istimewa bagi masyarakat Balikpapan, Kalimantan Timur. Setiap tahun, tanggal ini diperingati sebagai hari ulang tahun kota Balikpapan. Meski dalam beberapa referensi juga disebutkan pendengarnya tanggal 10 Februari sebagai hut resmi, namun perayaan budaya dan kegiatan lokal kerap dilakukan sepanjang Juli, termasuk pada 12 Juli oleh beberapa komunitas setempat. Dengan banyaknya momen dan peringatan 12 Juli ya, dan pendengar, selain itu juga di 12 Juli ini merupakan sebagai hari kebab sedunia. Dan pendengar, hari ini yang 12 Juli, uniknya peringatan ini selalu jatuh pada hari Jumat dan kedua bulan Juli. Dan pendengar, hari kebab sedunia dirayakan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberagaman kuliner, khususnya kebab yang berasal dari tradisi kuliner Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Masuknya budaya imigrasi ke Amerika Serikat sejak tahun 1970-an membuat kebab populer sebagai makanan ringan di banyak kota besar.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
5: Oh no.
4: Pakai etika dong naik motor.
6: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
7: Oh no.
8: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
9: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
10: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: asik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: 50 rupiah ya, Bu. Selamat sore, Bu. Semuanya jadi 250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
5: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
5: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
6: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateti.
7: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
8: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
9: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
4: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
10: cinta Indonesia.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.
12: Mendengar ada suatu permainan tradisional dari Kalimantan Barat yang dulunya tercipta dari kebiasaan buaya saat menjaga telurnya. Pendengar, permainan tradisional ini bernama jage telok buaya. Nah pendengar, permainan tradisional ini seringkali menjadi sarana hiburan bagi anak-anak di sela waktu luang, dan permainan tradisional yang banyak menggunakan aktivitas fisik ini umumnya dijumpai di daerah pesisir yang ada di Kalimantan Selatan. Meski bernama jage teluk buaya, permainan ini sebenarnya tidak seberbahaya namanya pendengar, apalagi tidak ada buaya yang benar-benar digunakan dalam permainan ini. Nah pendengar, ya, permainan tradisional dari Kalimantan Barat ya, terdapat tiga alat utama yang digunakan dalam permainan tradisional jage teluk buaya, yakni buah pinang kayu dan juga pelepah pisang atau tali. Sebelum bermain, para pemain mesti mengumpulkan buah pinang dalam jumlah tertentu terlebih dahulu. Dan buah pinang ini disimbolkan sebagai telur yang mesti dijaga oleh pemain yang menjadi induk buaya nantinya. Sementara itu pendengar, ada kayu yang dipersiapkan dalam permainan ini akan digunakan sebagai sarang buaya. Kayu yang digunakan pun mesti kuat dan bisa menancap di tanah. Hal ini juga bertujuan agar kayu tersebut tidak mudah patah ketika proses bermain dilakukan. Dan terakhir, alat yang digunakan dalam permainan jage teluk buaya adalah pelepah pisang. Alat ini juga bisa digantikan dengan tali rafiah ataupun sejenisnya pendengar. Tali ini digunakan untuk mengikat pemain yang menjadi induk buaya, ya, dengan kayu yang menjadi sarangnya pendengar. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang gerak pemain tersebut dalam menjaga telur-telurnya. Nah, jadi pendengar, di Kalimantan Barat itu ada permainan tradisional jaga teluk buaya.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti burung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Di mana-mana tempe enak, orang apa, orang kepenak, di mana-mana.
3: Selamat siang pendengar ya, selamat berakhir pekan di hari ini, hari Minggu. Pendengar yang lagi masak, selamat melaksanakan kegiatan masak-memasak, yang lagi dalam perjalanan, selamat sampai ke tempat tujuan, yang lagi antrian juga ya di menuju Bengkalis ataupun keluar kota Bengkalis, tertib antrian, selamat sampai ke tempat tujuan. Pendengar, mie tiao atau kuai tiao ya, ada jebut kuai tiao, ada juga menyebutnya mie tiao saja. Ini merupakan salah satu hidangan berbahan dasar mie pipih yang telah lama menjadi bagian dari khazanah kuliner Asia Tenggara di Indonesia. Makanan ini dikenal luas melalui berbagai olahan, mulai dari mie tiao goreng hingga mie tiao kuah. Di balik kelezatannya pendengar, mie tiao memiliki sejarah panjang yang berakar dari tradisi masyarakat Tionghoa dan berkembang melalui proses akulturasi budaya di berbagai negara ya, merangkum dari laman National Library Board Singapore and the Food of Asia. Mie tiao berasal dari bahasa Guangdong dan Fujian di Tiongkok Selatan. Nama kuai tiao berasal dari dialek Hokkien, yakni kue yang berarti kue atau olahan dari beras, dan tiao yang berarti lembaran atau potongan panjang. Mie ini dibuat dari tepung beras yang diolah menjadi lembaran tipis, kemudian dipotong memanjang sehingga menghasilkan tekstur yang lembut dan juga namun kenyal ya. Penyebaran mie tiao ke Asia Tenggara terjadi seiring gelombang imigrasi masyarakat Tionghoa pada abad ke-18 hingga ke-20, dan para perantau membawa tradisi kuliner mereka ke berbagai wilayah termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Di setiap daerah, mie tiao mengalami penyesuaian dengan bahan pangan lokal, cita rasa setempat, serta budaya masyarakat yang menerimanya. Mie tiao berkembang pesat di Indonesia, terutama di wilayah yang memiliki komunitas Tionghoa cukup besar, seperti Sumatera, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, hingga Jakarta. Kota Pontianak misalnya pendengar, dikenal dengan sajian mie tiao khas yang dimasak menggunakan kecap asin, bawang putih, ada toge dan juga kucai, serta pilihan daging asap, daging sapi juga, atau hidangan laut. Dan di Bangka Belitung, mie tiao sering dipadukan dengan seafood segar sebagai ciri khas daerah pesisir. Nah, kalau di Bengkalis ya, Anda masak mie tiao, tambahnya apa? Nah, bisa juga udang ataupun sayur sawinya ataupun toge dan ataupun ayam suwir begitu ya, dan sesuai selera lah. Masih bersama kami pendengar di 90,7 MHz untuk Anda pendengar. ada The Titan menjadi bahagia.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

Awal ketertarikan aku soal dunia film dan film, pertama karena dulu sering nonton film di salah satu stasiun TV setiap jam 9 malam, ada kayak Bioskop Indonesia gitu atau Bioskop Hollywood. Terus habis itu suka nonton ke bioskop juga setiap pulang sekolah bareng teman-teman. Dan habis itu kayak ada langganan sama TV kabel gitu, jadi makin banyak lagi tuh bisa nonton film, entah HBO entah apa. Dari situ jadi sering banget nonton film. Terus akhirnya ada kesempatan buat casting, ditawarin sama salah satu manajer gitu. Dan akhirnya setelah beberapa tahun coba-coba casting, 4 tahunan kalau nggak salah, baru dapat peran pertama di film Pertaruhan. Dan semenjak project itu ketemu sama Om Tio, ketemu Adipati, ketemu Aliando, Baupi, ketemu sama produsernya juga, Mas Adi Sumarjono. Jadi sedikit tahu banyak gitu soal dunia film, dan dari situ udah mulai rasa cinta ke film, khususnya film Indonesia. Kayak gitu sih Kak. Untuk karakter yang pernah aku peranin yang menurut aku paling dekat, mungkin ada Nathan kali ya, di Dear Nathan. Soalnya permasalahan-permasalahan yang Nathan punya, beberapa aku juga ngalamin hal yang sama. Kalau buat yang paling jauh menurut aku, mungkin Ahmad, karena orangnya akademik banget.

udah pasti top soal segala plan dia. Udah organize banget lah orang si Ahmad ini. Beda jauh sama aku. Gak jauh juga sih, mungkin beda 60-70%, tapi ya mungkin Ahmad yang paling jauh. Project yang bikin aku happy, jujur semuanya bikin aku happy, karena ada proses belajar di setiap project itu, di Pertaruhan, di Renatan, di Habibie Ainun 3, Hit and Run. Tapi kalau dari semua project yang aku jalanin, yang proses syutingnya paling menyenangkan ada Hit and Run, karena cast and crew-nya asik banget, ceritanya juga asik. Ada Bang Jo di sana, ada Chandra Lia, ada Tatiana. Kita bondingnya melekat banget, chemistry-nya dapet gitu. Dan ada Habibie Ainun 3 juga seru banget syutingnya, maksudnya di luar kota, bareng cast lain. Kalau lagi libur kita nyempetin waktu buat nongkrong bareng, buat ngobrol, makan bareng. Dan nggak ada yang aku suka dari cast Habibie Ainun 3 kayak Mas Arya Saloka, ada Agni, ada Maudi. Kita nggak bikin tembok satu sama lain, bebas aja gitu. Oh, ada Kevin Ardilova juga, sahabat aku. Dan nih kayak gitu sih, karena cast-castnya yang asik, makanya project-projectnya jadi asik gitu dijalanin. Yang paling aku syukurin bisa dapat kesempatan sih di Pertaruhan itu, karena kalau nggak dapat kesempatan di Pertaruhan mungkin aku nggak sampai ke titik ini. Dan awalnya dari situ sih, dan habis itu bisa dapat kesempatan di Renatan. Film pertama yang berani jadiin aku lead role, karena waktu itu pas aku casting di Renatan, aku masih belum ada film yang keluar, belum ada project apapun. Mungkin cuma FTV 1-2 itu pun masih perannya minor banget. Tapi rapi film, pas udah berani, ambil resiko, jadiin aku sebagai lead role-nya. Mungkin itu sih yang aku bersyukur. Maksudnya beruntung banget bisa dipercaya sama 2 PH itu di awal-awal. Oke, apa yang terlintas di kepala aku pas diajak sebagai duta FFI tahun 2021? Saya kaget sih, karena tahun-tahun sebelumnya aku gak pernah punya kontribusi apapun ke FFI. Walaupun itu datang doang, aku belum pernah. Dan pas ditawarin sama Mas Reza jadi dutanya, kaget aja gitu. Dan dipercayain sama Reza Radian buat jadi dutanya. Dan dan pertimbangan aku buat setuju jadi dutanya adalah scope of work-nya sih, ngapain aja, dan bisa atau enggak aku ngejalanin tugas-tugasnya sebagai dutanya. Dua itu mungkin. Buat kalian yang mau berkarir di industri film, menurut aku cuma satu sih yang harus kalian punya, cuma integritas aja. Jangan gak mau menyerah. Sisanya bakal ngikutin. Maksudnya kalau kalian berkarya sepenuh hati. Oh, dan passionate juga, itu penting banget. Tanpa passion kalian, menurut aku kalau kalian udah punya passion di film, apapun yang kalian kerjain pasti bakal seneng gitu. Walaupun seberat apapun, kayak misalnya syuting dari jam 6 pagi sampai balik lagi ke jam 6 pagi, ya emang capek sih, tapi at the end bakal berasa gitu hasilnya. Oh man, gak sia-sia gue kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi gitu. Dan itu sih, maksudnya passion, integritas, jangan nyerah pokoknya, semangat berkarya, itu yang paling penting. Pasti ada waktunya.

0: Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Ya, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Membawa tumbler atau botol minuman isi ulang kini menjadi kebiasaan yang semakin umum di tengah masyarakat. Di balik manfaatnya, pendengar, sebagai upaya mengurangi pengurangan plastik sekali pakai, tumbler kini mengalami pergeseran makna bagi sebagian kalangan. Terutama generasi muda, tumbler tidak lagi sekadar wadah minuman, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup, bahkan simbol status sosial. Nah, pendengar, tren penggunaan tumbler semakin berkembang ya, seiring meningkatnya kampanye gaya hidup berkelanjutan. Berbagai sekolah, kampus, perkantoran, hingga kedai kopi mendorong masyarakat membawa tumbler sendiri sebagai langkah sederhana mengurangi sampah plastik. Kebiasaan tersebut juga didukung oleh kampanye lingkungan yang terus digaungkan oleh pemerintah maupun organisasi internasional.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya, pendengar, sepatu cross ya, ini kembali menjadi salah satu produk fashion yang banyak diminati berbagai kalangan pendengar, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Setelah sempat identik sebagai alas kaki rumahan atau sandal kerja, kini cross menjelma menjadi bagian dari gaya hidup modern yang mengutamakan kenyamanan sekaligus penampilan. Dikutip dari laman laporan Trend Fashion List mengenai popularitas alas kaki dan tren mode global, popularitas cross meningkat berkat desainnya yang sederhana, ringan dan nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas. Materialnya, pendengar, yang menjadi ciri khas merek ini ya, memberikan bantalan empuk sehingga banyak digunakan untuk berjalan dalam waktu lama maupun aktivitas sehari-hari. Selain kenyamanan, tren cross juga didorong oleh kehadiran aksesori jibis, yaitu hiasan kecil yang dapat dipasang pada lubang-lubang sepatu. Penggunaannya juga dapat menyesuaikan tampilan cross sesuai karakter, hobi maupun gaya pribadi, sehingga alas kaki tersebut terasa lebih unik dan personal. Dan pendengar, media sosial turut juga berperan ya dalam meningkatkan popularitas cross. Banyak kreator, konten kreator misalnya, selebritas dan juga influencer membagikan gaya berpakaian yang memadukan cross dengan busana casual, sporty, hingga streetwear. Berbagai kolaborasi dengan desainer, musisi maupun karakter populer juga membuat cross makin diminati kolektor dan juga pencinta fashion. Nah, pendengar, meski demikian, para ahli juga mengingatkan bahwa penggunaan cross sebaiknya disesuaikan dengan aktivitas untuk kegiatan yang membutuhkan perlindungan kaki lebih maksimal, seperti olahraga berat atau pendakian. Penggunaan sepatu dengan penyangga yang lebih kuat tetap lebih disarankan ya. Masih di Lintas Bengkalis siang untuk Anda, pendengar.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Ya, pendengar, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis pendengar. Dan berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda di hari ini Minggu 12 Juli 2026. Kita akan ikuti dinamik olahraga bersama Pro 3 RRI tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf terselap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Rogers, let's fly.
1: It's 2-1 England. Bellingham saves again. Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Jude Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
3: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
4: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers shot! Spilled by Nealand!
5: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada tiga singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dan Doye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: turning over. I was in the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: And yeah, that was the key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didik Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Enggak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak.
3: Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
4: Selain ada puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Anne Kusuma.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.

Indonesia menyapa siang hadir kembali untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safi.

0: Amalia, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di Ruang Gekiper, ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Adi, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih, Safira. Pendengar, terhari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, nanti kita akan mengajak Anda menjelajahi beragam destinasi wisata sekaligus kekayaan kuliner Nusantara yang selalu menjadi daya tarik tersendiri, khususnya di masa akhir libur sekolah seperti saat ini. Berbagai daerah masih dipadati wisatawan yang ingin memanfaatkan waktu libur sekaligus mencicipi kuliner khas yang menjadi identitas daerah. Akan menjelajah ke wisata mana kita hari ini? Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI Radio Republik Indonesia. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah perkembangan kasus hukum yang menjadi perhatian publik terkait penetapan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan korupsi. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan aparat penegak hukum dan berkaitan dengan sejumlah perkara besar. Penetapan tersangka ini pun memunculkan berbagai respon dari masyarakat, terutama terkait integritas dan kepercayaan terhadap institusi hukum. Lalu bagaimana duduk perkara kasus ini? Apa implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas upaya pengusulan kawasan Asia Afrika Bandung sebagai warisan dunia UNESCO. Kawasan bersejarah ini memiliki nilai penting dalam perjalanan diplomasi global, khususnya sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Jika ditetapkan sebagai warisan dunia, tentu akan menjadi kebanggaan sekaligus peluang besar bagi pengembangan pariwisata dan pelestarian sejarah di Indonesia. Lalu apa saja keunggulan kawasan ini hingga diusulkan ke UNESCO? Bagaimana peluang dan tantangan dalam proses pengusulannya? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Pendengar, Piala Dunia sudah memasuki babak perempat final dan euforia Piala Dunia 2026 masih terasa hingga ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Antusiasme masyarakat terlihat dari maraknya kegiatan nonton bareng hingga meningkatnya aktivitas ekonomi kreatif yang berkaitan dengan sepak bola. Momen ini menjadi bukti bahwa olahraga mampu menjadi ruang kebersamaan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Lalu seperti apa euforia Piala Dunia di daerah? Apa dampaknya bagi pelaku usaha dan komunitas? Akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Dan kami juga akan hadirkan kepada Anda informasi terkini terkait penanganan bencana di tanah air. Masuki musim kemarau, sejumlah wilayah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan hingga krisis air bersih. Pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan langkah mitigasi dan penanganan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Bagaimana kondisi penanganan bencana di berbagai daerah? Langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani dampaknya? Nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Safira.
2: Indonesia Menyapa Siang.
0: Ya, setelah menyimak beragam topik yang dihadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti, sekarang saya ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Rumah Batik Komar di Kota Bandung ini hadir sebagai destinasi wisata edukasi yang tidak hanya menampilkan keindahan batik, tapi juga mengajak pengunjung untuk terlibat langsung dalam prosesnya. Mulai dari menggambar hingga pewarnaan, sehingga ini menjadi sarana pembelajaran yang menarik sekaligus supaya melestarikan warisan budaya Indonesia. Selengkapnya bersama dengan Bilal Wibisono dari Bandung.
2: Baik pendengar, kembali bersama saya Bilal Wibisono di sini. Saat ini saya sedang berada di Batik Omar sebagai salah satu potensi daerah di Kota Bandung, di mana Batik Omar ini merupakan wisata budaya andalan di Kota Bandung dengan keautentikan dari batik cap dan juga batik tulis. Seperti apa keseruannya? Simak dan ikuti terus saya.
3: Rumah Batik Omar merupakan salah satu wisata budaya tersohor di Bandung yang melestarikan batik sebagai salah satu budaya Indonesia yang diakui UNESCO. Rumah tersebut menampung 300 pekerja yang memproduksi ratusan batik setiap bulannya melalui metode batik tulis dan cap. Tak hanya sebagai tempat usaha untuk menjual batik, tapi Batik Omar juga berdedikasi sebagai tempat wisata edukasi yang sering dikunjungi mulai dari anak sekolahan maupun juga perusahaan. Di dalamnya, para pengunjung bisa merasakan langsung pengalaman membuat batik dengan otentik. Noval, salah seorang anak dari Pak Komarudin Kudia selaku pemilik Batik Omar, mengatakan didirikannya Batik Omar merupakan langkah sang ayah dari Cirebon untuk memadukan budaya tradisional batik dengan Bandung sebagai kota fashion.
4: Mulai merintis usaha batik itu dari tahun 98. Awalnya itu kita memiliki satu workshop kecil di daerah Ranca Kendal. Sana kita memiliki jumlah karyawan yang waktu itu masih di bawah 10 orang lah, sampai akhirnya berjalan. Dan Pak Komar itu aslinya dari Trusmi, desa Trusmi di Cirebon, tetapi beliau ingin mengembangkan batiknya itu di Kota Bandung, karena Bandung salah satu pusat fashion, jadi akhirnya memilih di Bandung, dan Pak Komar ini fokus terhadap edukasi juga, jadi nggak sekedar jualan batik, tapi pengen mengedukasi masyarakat tentang batik. Makanya kita membangun tempat ini, kita pindah di sini itu tahun 2004, di sini kita sengaja bikin pabrik di sini, sekaligus dibuka untuk wisata. Jadi kita membuka anak-anak sekolah, mahasiswa, perusahaan-perusahaan ataupun hanya keluarga, rombongan-rombongan kecil yang ingin melihat proses pembuatan batik.
3: Berbagai batik dibanderol dengan beragam harga, mulai dari Rp150.000 hingga Rp15.000, banyak variasi dan kerumitan proses pembuatannya. Sebelumnya batik tulis lebih mahal dibandingkan batik cap. Terbaru, Batik Omar membuat inovasi, yaitu batik AI di mana proses pembuatan draft desain menggunakan bantuan AI. Namun proses pembatikan tetap sepenuhnya dengan tangan manusia, sehingga nilai keaslian batik tersebut tidak hilang.
4: Si AI ini tuh sebenarnya hanya membantu ketika proses drafting untuk pembuatan desain batik. Batiknya sendiri 100% dibuat oleh tangan manusia. Jadi benar-benar tetap batik. Jadi kalau ada yang bilang, kok jadinya batik dibuat pakai AI, misalnya apa segala macam, tidak otentik, enggak kok. Semua proses pembuatan batiknya tetap menggunakan
3: tangan
4: manusia, para ahli-ahli di bidang batik. Tapi hanya proses drafting desain.
3: Novel berharap generasi mendatang tak melupakan batik sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Batik dengan metode cap dan tulis adalah batik sesungguhnya. Dari satu batik bisa menghidupi banyak orang di dalamnya.
4: Melibatkan satu batik aja bisa 8-10 orang. Ya, sedang pengennya sih anak-anak muda sekarang untuk kedepannya jangan sampai batik itu punah lah, nggak ada yang pakai lagi gitu. Pakai printing mah banyak mungkin, batiknya enggak gitu. Sedangkan yang kita diakui oleh UNESCO kan batiknya batik yang asli, bukan yang printing kayak gitu.
2: Tadi keseruan di Batik Omar ya, di mana ternyata batik ini merupakan budaya Indonesia yang harus dan perlu dilestarikan terutama oleh generasi-generasi mendatang di masa depan. Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar, masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Masih di program Kabar Musik Tanah Air, tapi hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nantinya. Untuk edisi hari ini, Minggu 12 Juli tahun 2026, tepat pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat. Bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Pro 1 Unggalis.

0: game A.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak. Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Gak. Iya, sayang.
6: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
5: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
6: Panas, Ma.
5: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
6: Sejuk, Ma.
5: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
6: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
5: Apa coba?
6: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
7: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti?

0: Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya apa? Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Baik, berikan Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Mendengar kami update informasi untuk Anda, kami kutip dari portal rri.co.id. Di mana pendengar, panitia tetapkan pemenang lomba desain logo Hari Jadi Bengkalis ke-514. Pendengar, panitia pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Bengkalis ke-514 tahun 2026 resmi menetapkan para pemenang lomba desain logo Hari Jadi Kabupaten Bengkalis pada Jumat kemarin. Penentuan dilakukan setelah seluruh karya peserta mulai proses penilaian oleh Dewan Juri. Lomba yang berlangsung sejak 24 Juni hingga 3 Juli 2026 tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sebanyak 63 peserta dari berbagai wilayah mengirimkan karya terbaik mereka untuk memperebut gelar juara. Dan pendengar, panitia menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi pada perlombaan tersebut. Menurut panitia pelaksana, seluruh karya yang masuk memiliki kreativitas dan makna yang kuat hingga proses penilaian dilakukan secara cermat dan objektif. Kami mengapresiasi semangat kreativitas masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam meriahkan Hari Jadi Kabupaten Bengkalis ke-504. Seluruh karya yang diterima memiliki nilai dan filosofi yang baik sehingga proses penilaiannya dilakukan secara teliti, ujar perwakilan panitia. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, Lufi Al-Fikri dari Dusun Sungai Galam, Desa Damai, Kecamatan Bengkalis berhasil meraih juara 1. Juara 2 diraih Putri Ramadhani dari Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, sedangkan juara 3 diraih Evia Frinanda dari Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis. Panitia mengucapkan selamat kepada para pemenang sekaligus menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam lomba tersebut. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi bentuk dukungan dalam menyemarakkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Bengkalis yang ke-514. Panitia berharap logo terpilih tidak hanya menjadi identitas visual peringatan Hari Jadi tahun ini, tapi mampu mempresentasikan semangat pembangunan daerah yang tetap berlandaskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Baik, pendengar, pukul 12.18 menit waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk kawasan Bengkalis dan kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 12.21 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin melaksanakan sholat fardu zuhur, baik di masjid, di tempat tinggal Anda, semoga nantinya amal ibadah diterima di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu telah menelan api neraka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sehingga ia dewasa.

di surga seperti ini, sambil beliau menunjukkan jari-jari telunjuk dan tengahnya serta merenggangkan antara keduanya begini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menanggung makan dan minum atau memelihara anak yatim dari orang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan dia dan mengharuskannya masuk ke surga, kecuali ia melakukan dosa-dosa yang tidak ter

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan

untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak difikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26 bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum." Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, ghibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya si fulana shaum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya." Maka Rasul bersabda, "Tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka." Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, ghibah, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, "Ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu,
mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia. Saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia, bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang dia ketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi, think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya." Maka Rasul menjawab, "Katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah." Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, "Wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal." Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Qur'an mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Qur'an? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih,
Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qaulan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63, yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qaulan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qaulan masyura. Masyura artinya mudah, qaulan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Al-Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qaulan bayyinah, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qaulan bayyinah atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.

Baik, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Baru 1 dan pendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya. Kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak warta berita daerah siang langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Riau ini adalah salah satu pasar terbesar, Pak, di Sumatera, Pak. Pasar terbesar di Sumatera, konsumsi telur yang begitu besar akan... Mungkin hari ini untuk wilayah Riau tidak sampai 1.400 lagi, Pak, per butir, Pak.
1: Nah, memang saat ini kondisi perunggasan kita kan tidak baik-baik saja. Di Jawa harga telur yang sangat turun drastis, kemudian peternak menjual ayam layernya. Nah, di Riau juga ternyata juga harga pakan meningkat, kemudian tentu...

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Biaya produksi masih terus naik. Peternak ayam petelur Riau harapkan solusi cepat harga pakan tinggi di tengah menurunnya harga telur. Argentina berhasil mengalahkan Swiss dengan skor akhir 3-1 dan bersiap menghadapi Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026. Warta Riau siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Biaya produksi masih terus naik. Peternak ayam petelur Riau harapkan solusi celat harga pakan tinggi di tengah menurunnya harga telur. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Industri perunggasan di Provinsi Riau tengah menghadapi tekanan akibat tingginya biaya pakan dan penurunan harga jual telur. Kondisi tersebut membuat sejumlah peternak ayam petelur mulai mengalami kesulitan dalam menjaga keberlangsungan usaha. Salah seorang peternak ayam petelur, Asril, mengatakan Riau merupakan salah satu pasar telur terbesar di wilayah Sumatera dengan tingkat konsumsi yang cukup tinggi. Namun kondisi pakan saat ini membuat banyak peternak mulai merasa khawatir, baik peternak skala besar, menengah, hingga kecil.
2: Riau ini adalah salah satu pasar terbesar, Pak, di Sumatera, Pak. Pasar terbesar di Sumatera, konsumsi telur yang begitu besar, akan tetapi dengan kondisi sekarang, memang semua peternak gelisah nih, Pak. Dengan kondisi sekarang gelisah, baik peternak yang besar, skala besar, menengah dan kecil, Pak. Dengan kondisi yang pertama, pakan yang begitu luar biasa naik, Pak. Pakan, kemudian harga jual kita sama-sama tahu, Pak, anjlok sekali, Pak. Mungkin hari ini untuk wilayah Riau tidak sampai 1.400 lagi, Pak, per butir, Pak.
1: Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Yuhendra, mengakui sektor perunggasan saat ini memang sedang menghadapi tekanan. Menurutnya, persoalan harga telur dan biaya produksi tidak hanya terjadi di Provinsi Riau, tetapi juga dirasakan oleh peternak di sejumlah daerah lain di Pulau Jawa. Harga telur mengalami penurunan cukup tajam, sementara di Riau peternak juga menghadapi kenaikan harga pangan.
3: Nah, memang saat ini kondisi perunggasan kita kan tidak baik-baik saja. Di Jawa harga telur yang sangat turun drastis, kemudian peternak menjual ayam layernya. Nah, di Riau juga ternyata juga harga pakan meningkat, kemudian tentu yang dari Payakumbuh tentu harganya turun, berpengaruh juga dengan harga yang peternak di Riau. Nah, kira-kira gini, salah satu yang tadi disampaikan, memang kita berkoordinasi dengan Pinsar Sumbar, kemudian kita mungkin mengaktifkan lagi atau meningkatkan checkpoint.
1: Pemerintah bersama pelaku usaha peternakan terus menjaga langkah untuk sektor perunggasan tetap berjalan dan mampu memenuhi kebutuhan telur masyarakat Riau ke depannya. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Selengkapnya Sati Yunas melaporkan.
4: Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengatakan pihaknya memerintahkan evakuasi seluruh pekerja dari kem lapangan dan kem utama menyusul masih beredarnya harimau Sumatera di kawasan HTI Kabupaten Pelalawan. Menurut Supartono, berdasarkan pemantauan terakhir, harimau masih berada di sekitar area kem yang hingga kini masih aktif digunakan. Untuk mengantisipasi potensi serangan, seluruh pekerja diminta meninggalkan kem lapangan. Supartono menjelaskan hasil pemantauan terbaru baru menunjukkan adanya perubahan perilaku pada harimau Sumatera. Biasanya harimau akan menjauh ketika dihalau menggunakan suara petasan, namun dalam beberapa upaya yang dilakukan belakangan ini, satwa itu tidak lagi merespon cara penghalauan tersebut.
5: Hari ini saya perintahkan teman-teman di lapangan agar mengevakuasi para pekerja ke kem utama sehingga jangan sampai terjadi kembali penyerangan terhadap petugas di kem, sehingga kita ungsikan ke kem utama. Kita minta untuk dievakuasi semua, tapi tim kita tetap akan memantau keberadaan harimau. Dan jika memang harus diambil tindakan, kita akan mengambil tindakan-tindakan untuk penyelamatan harimau tersebut.
6: Evakuasi ya?
5: Ya, karena dari informasi terakhir memang ada sedikit perubahan perilaku. Biasanya harimau itu kan kalau kita usir dengan suara-suara petasan, dia akan pergi, tapi kemarin beberapa kali suara petasan dia tidak menghiraukan. Jadi ada sedikit perubahan perilaku, makanya akan kita pantau terus.
4: Di sisi lain, masyarakat berharap Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dapat segera mengambil langkah penanganan yang efektif agar konflik antara manusia dan harimau tidak kembali terjadi.
7: Ke masyarakat gimana, misalnya kalau misalnya kita berhadapan nih dengan satwa-satwa liar, terus apakah harus bagaimana gitu ya. Terus juga mungkin prosedur keselamatan, karena kan kalau bisa dilihat juga mungkin ini penting, Mbak, karena lokasi pemukiman pekerja itu kan adanya tuh nggak jauh ya dari kawasan habitat harimau Sumatera. Nah mungkin kasih tahu lah kayak mana cara untuk bisa apa namanya berhadapan dengan hewan liar itu seperti apa.
4: Seperti diketahui, salah seorang anak berusia 12 tahun diserang harimau Sumatera hingga meninggal dunia di Kabupaten Pelalawan pada 7 Juli 2026 lalu. Lokasi kejadian berjarak sekitar 5,3 km dari kawasan Taman Nasional Zamrud dan sekitar 5,7 km dari kawasan restorasi ekosistem Riau. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengimbau masyarakat, pekerja dan perusahaan yang beraktivitas di sekitar habitat harimau Sumatera agar meningkatkan kewaspadaan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sementara itu pendengar, usai pelantikan Direktur PT Bumi Siak Pusako atau BSP, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli instruksikan seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD untuk diaudit sebagai upaya perkuat atas kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Pemerintah Kabupaten Siak akan mengaudit seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD sebagai upaya memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menilai audit diperlukan untuk mengetahui kondisi real setiap BUMD sekaligus menjadi dasar melakukan pembenahan agar perusahaan daerah dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
8: Yang ada di Kabupaten Siak, saya memberikan banyak arahan-arahan. Kami sudah memberikan banyak kesempatan untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, namun tentu saja ada hal-hal yang kita harus punya lompatan-lompatan besar, terutama untuk peningkatan PAD kita. Jadi seluruh komisaris, alhamdulillah sudah baru semuanya. Nah selanjutnya tadi ada beberapa arahan yang saya tegaskan bahwa untuk bisa membuat batasan yang jelas before afternya yang kita perbaiki dan bisa kita pertanggungjawabkan kepada rakyat, tentu saja kita mendorong untuk dilaksanakannya audit di seluruh BUMD yang ada di Kabupaten Siak.
6: Sementara itu, Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Haji Herianto mengatakan audit terhadap seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD akan segera dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Siak. Audit bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah. Pemeriksaan akan mencakup pertanggungjawaban pekerjaan, laporan keuangan, serta kondisi perusahaan selama beberapa tahun terakhir.
9: Ini tentu ke depan akan membuat satu batasan. Batasan ini tentu akan dilakukan audit kinerja atau audit tujuan tertentu. Setelah itu nanti batasan inilah yang menjadi pegangan daripada direksi-direksi baru dalam menjalankan tugas ke depan. Dan harapan ini kepada seluruh BMD yang ada, ini akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menyiapkan data-datanya ketika nanti dilakukan langkah-langkah audit yang akan kita lakukan. Sehingga ada suatu hasil capaian baik, sehingga direksi yang baru juga nanti bisa bekerja dengan baik.
6: Herianto menambahkan hasil audit akan menjadi tolak ukur untuk membedakan kondisi perusahaan sebelum dan sesudah kepengurusan baru. Dengan demikian, setiap perubahan dan peningkatan kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan ia berharap seluruh BUMD segera menyiapkan data dan dokumen pendukung agar proses audit berjalan lancar. Pemerintah Kabupaten Siak optimis, langkah tersebut akan memperkuat tata kelola perusahaan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kita ke kabar olahraga pendengar, minat masyarakat Pekanbaru terhadap olahraga yoga terus meningkat, ditandai dengan bertambahnya komunitas serta semakin beragamnya kalangan yang mengikuti kelas maupun kegiatan yoga. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
10: Minat masyarakat Kota Pekanbaru terhadap olahraga yoga terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya yoga dikenal sebagai aktivitas olahraga bagi kalangan lanjut usia, kini olahraga tersebut justru banyak diminati generasi muda. Selain menyehatkan, yoga juga menjadi bagian dari gaya hidup yang semakin populer di berbagai kalangan. Pelatih yoga di Pekanbaru, Rika Mayasari, yang akrab disapa Miss Meimei, mengatakan tren yoga saat ini tidak terlepas dari pengaruh media sosial. Banyak peserta yang awalnya tertarik mengikuti kelas yoga karena ingin mendapatkan foto menarik untuk diunggah di media sosial. Namun menurutnya hal itu justru menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengenal manfaat yoga lebih jauh.
11: tren yoga sekarang sih lebih ke banyak instagramable ya kan, karena mereka tujuan yoganya itu dapat foto cantik gitu kan. It's okay, yang terpenting itu kan zaman sekarang yoganya jadi udah all level kan. Kalau dulu kan identiknya yoga itu untuk orang-orang tua kan, yang lanjut usia 15 tahun ngajar. Melihat tren sekarang justru anak-anak yang katanya Gen Z, Gen Alpha udah mulai yoga. Equal sih, antara laki-laki dan perempuannya, tua dan mudanya itu rata gitu. Kadang di satu event itu justru banyak laki-lakinya dan muda-muda gitu.
10: Sementara itu, founder komunitas yoga Bread and Bliss Pekanbaru, Sania Ashiria, mengatakan komunitas tersebut lahir dari pengalaman pribadinya bersama dua rekannya, Dian Putri dan Andra Lisa Febriani, yang sama-sama bekerja sebagai karyawan kantor sekaligus memiliki hobi yoga. Mereka melihat masih terbatasnya pilihan kelas yoga pada akhir pekan di Pekanbaru.
12: Karena kami itu semuanya kerja kantoran, jadi kan mau cari kelas yoga Sabtu Minggu. Nah itu tuh dulu benar-benar nggak ada gitu loh Bang, apalagi pagi-pagi. Terus kelas biasa aja tuh nggak ada. Dan bahkan dulu tuh harus 10 orang dulu kan yang daftar baru kelasnya jalan. Kelas biasa nggak ada, apalagi event. Sedangkan dulu itu 2024 ya, kami mulai itu belum ada event. Sedangkan di Jakarta itu dia udah banyak banget kan event yoga. Nah dari situlah kami kayak, apa kita buat aja ya gitu event yoga. Jadi awal mulanya karena itu, karena emang kami mau yoga di weekend gitu.
10: Menurut Sania, kehadiran komunitas tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin mulai mengenal yoga tanpa harus merasa canggung atau terbebani dengan aturan tertentu. Ia berharap semakin banyak kegiatan yoga yang dapat digelar di Pekanbaru, sehingga gaya hidup sehat dapat terus berkembang di tengah masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya pendengar, Kejurkot Piala Pertina Kota Pekanbaru 2026 tidak sekedar menjadi arena adu kemampuan para petinju muda. Ajang yang berlangsung akhir Juli mendatang itu juga menjadi wadah edukasi bagi pelajar melalui kolaborasi dengan BNN Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru. Selengkapnya Khairani Januari ini melaporkan.
13: Pengurus Kota Pengkot Pertina Pekanbaru kembali menggelar kejuaraan Kota Kejurkot Tinju Piala Pertina Kota Pekanbaru 2026 sebagai wadah pembinaan atlet usia dini. Selain mencari bibit petinju berbakat, kejuaraan ini juga akan mengusung kampanye anti narkoba dan keselamatan berlalu lintas bagi kalangan pelajar. Kejuaraan dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli hingga 2 Agustus mendatang di XPPLP Tinju Provinsi Riau, Jalan Kaharudin Nasution Pekanbaru. Event tersebut akan melibatkan berbagai pihak diantaranya Satlantas Polresta Pekanbaru dan Badan Narkotika Nasional BNN Kota Pekanbaru sebagai bentuk kolaborasi pembinaan generasi muda. Ketua Umum Pengkot Pertina Pekanbaru Bob Wendrianto mengatakan kejuaraan tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga tetapi juga menjadi media edukasi bagi pelajar khususnya tingkat SMP.
14: Dalam kegiatan ini kita juga alhamdulillah insya Allah akan disupport oleh Satlantas Polres Pekanbaru BNN karena kita juga ingin membumikan olahraga tinju ini sejak usia dini yaitu SMP, yang mana nanti kita akan juga berkolaborasi dengan KONI, melalui KONI kepada Pemko lewat Dinas Pendidikan bahwa kita juga akan melakukan sosialisasi cabang olahraga tinju ini menjadi salah satu opsi utama ekstrakurikuler siswa-siswi yang ada di SMP kak gitu. Nah jadi kita penjaringan sekaligus kita juga membawa program bagaimana anak muda yang bebas narkoba, bahaya narkoba dengan dukungan BNN, dan juga bagaimana anak-anak remaja usia dini ini dengan dukungan dari Satlantas Polres Pekanbaru, sosialisasi undang-undang tahun 2002 nomor 9 tentang keamanan berkendara.
13: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengprov Pertina Riau, Darman Hutauruk, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Kejurkot Tinju Pekanbaru. Menurutnya, kejuaraan tersebut menjadi langkah nyata dalam pembinaan atlet sekaligus mempersiapkan petinju menuju ajang yang lebih tinggi.
15: Jadi menurut dari mereka yang saya tanggap, mereka untuk menyaring karena di September nanti Pengprov Pertina Riau ada Kejurkot yang di rumahnya itu adalah Kabupaten Kampar. Hasil dari situ kita akan persiapkan untuk PON bela diri di Manado Oktober nanti.
13: Melalui kejurkot Piala Pertina Kota Pekanbaru 2026 diharapkan lahir petinju-petinju muda berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau di tingkat regional maupun nasional. Sekaligus membentuk karakter generasi muda yang sehat, disiplin, dan menjauhi penyalahgunaan narkoba. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya mendengar, kita ikuti siaran khusus Piala Dunia 2026.
16: Laporan khusus Pesta

Pendengar, Argentina berhasil mengalahkan Swiss dengan skor akhir 3-1 dan bersiap menghadapi Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026. Selengkapnya akan dilaporkan Femi Asti

0: Semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Swiss dengan skor 3-1 melalui babak perpanjangan waktu pada laga perempat final di Arrowhead Stadium Kansas City Minggu pagi. Tim Tango langsung tampil menekan sejak awal pertandingan. Keunggulan Argentina dibuka Alexis McAllister pada menit ke-10 melalui sundulan memanfaatkan sepak pojok Lionel Messi. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum setelah Swiss gagal memaksimalkan sejumlah peluang. Memasuki babak kedua, Swiss meningkatkan intensitas serangan dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-68 melalui Dandoye yang memanfaatkan umpan Ricardo Rodriguez. Petaka kemudian menghampiri Swiss ketika Brel Embolo menerima kartu kuning kedua pada menit ke-72 setelah wasit membatalkan pelanggaran terhadap Leonardo Paredes usai meninjau VAR dan menyatakan Embolo melakukan diving. Bermain dengan 10 orang, Swiss mampu bertahan hingga waktu normal berakhir dengan skor imbang 1-1. Pada babak tambahan waktu, Argentina akhirnya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Julian Alvarez membawa Albi Celeste kembali unggul lewat tendangan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-12. Lautaro Martinez kemudian memastikan kemenangan Argentina menjadi 3-1 lewat gol pada masa injury time babak tambahan. Pengamat sepak bola di Pekanbaru Nurmadi menilai kemenangan Argentina sudah sesuai prediksi karena kualitas pemain dan pola permainan yang diperagakan mampu mendominasi jalannya pertandingan.
1: Sesuai dengan prediksi, akhirnya Argentina berhasil meraih kemenangan dan melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1. Walaupun dengan permainan cukup keras, terutama di tambahan waktu atau extra time, Argentina baru bisa unggul di extra time di babak kedua. 2x15 extra time. Nah, dari permainan sebenarnya Argentina di awal pertandingan sudah unggul lebih dulu. Baru menit ke-10 berhasil mencetak gol melalui McAllister. Namun sayangnya setelah unggul 1-0, Argentina bermain terlalu santai dan tidak begitu ambisi untuk menambah gol. Dan permainan Argentina setelah unggul 1-0 itu tidak tampak seperti biasanya. Nah, akhirnya Swiss berhasil memanfaatkan kelengahan dari Argentina, terutama di sisi kanan pertahanan Argentina yang terlalu lemah di saat pemain Swiss melakukan serangan balik. Nah, ini yang harus diantisipasi tadi. Seharusnya di babak pertama itu Argentina terus bermain seperti biasanya, namun sayang tidak seperti biasanya bermain, dan akhirnya striker Swiss Embolo berhasil menyamakan kedudukan. Dan hasil ini hingga babak pertama tetap skor 1-1. Nah, di babak kedua Argentina mencoba untuk mengambil inisiatif menyerang seperti biasanya, bermain di pertahanan lawan, pertahanan Swiss, dan ini berhasil mereka menekan pertahanan Swiss. Namun Swiss juga tidak ingin kalah, juga beberapa kali menyerang ke pertahanan Argentina, dan beruntung Argentina memiliki penjaga gawang Martinez yang cukup bagus dan berhasil menepis dan menyelamatkan gawang Argentina dari serangan Swiss. Selanjutnya Argentina juga diuntungkan dengan di kartu merahnya Embolo. Nah, ini akhirnya membuat Argentina semakin meningkatkan serangan. Messi kembali menemukan performnya di menit-menit akhir atau di menit-menit 80 baru tampak permainan Argentina dengan bermain di pertahanan Swiss. Beberapa peluang mampu dimanfaatkan namun gagal. Pertahanan Swiss cukup kuat ya.
0: Sementara itu, penggemar sepak bola Zulkarnain mengatakan Swiss sempat mampu mengimbangi permainan Argentina di babak kedua hingga menyamakan skor menjadi 1-1. Namun kualitas Argentina pada babak perpanjangan waktu akhirnya menjadi pembeda dan memastikan kemenangan 3-1.
2: Untuk pertandingan Argentina melawan Swiss hari ini, Argentina langsung menekan sejak menit pertama, dan sangat disayangkan pada babak kedua Argentina seperti mengalami penurunan dan akhir bisa disamakan oleh Swiss jadi satu sama. Namun mental juara dari Argentina memang sangat diakui dan diacungkan jempol, sehingga Argentina bisa mengungguli Swiss menjadi 3-1 dalam babak tambahan waktu.
0: Dengan kemenangan ini, Argentina melaju ke babak semifinal dan akan menghadapi Inggris yang sebelumnya menyingkirkan Belgia dengan skor 2-1. Laga semifinal dijadwalkan berlangsung pada 16 Juli 2026. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
3: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2000.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa lagi ya dalam program Prodang untuk hari ini. Minggu 12 Juli tahun 2012. Bertemankan saya Syarizan Usman hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Dalam program Prodangdut, Dangdut adalah kita bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Baik pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0823 8836 4742. Ingin mengirimkan salam dan juga ingin mendengarkan lagu kesayangannya, ya bisa menghubungi kami di nomor yang 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Apa kabar Kak Irzan sore ini?
0: Baik, baik, alhamdulillah Mbak Yati.
1: Alhamdulillah.
0: Apa kabarnya? Sehat.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin. Baik, mau lagu apa siang hari ini?
1: Hari ini lagunya Dengan Cintaku, Kak.
0: Dengan Cintaku. Dari
1: Zainul Bakar.
0: Zainul Bakar. Oke, salamnya.
1: Ya, salamnya buat Kak Irzan beserta keluarga.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu, semakin sukses dan dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin, amin.
1: Ini buatnya Cinta. Semoga diberkahi rezekinya, berkah melimpah.
0: Baik.
1: Dan dijauhkan dari penyakit.
0: Amin, amin.
1: Amin buatnya Bang Tengku, Pak Suhaini, Pak Galang, Mbak Rumi, dan semua Mak Amtes Bali, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Semoga bahagia bersama keluarga, diberi kesehatan, kekuatan, dan tetap bahagia.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Kak Irzan.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati yang baru saja bergabung bersama kami di 0823 8836 4742. Pro Dangdut, lagunya ditunggu ya Mbak Yati ya. Kembali kita sambut berikutnya. Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Bunda Erda Kak Idan.
0: Bunda Erda, di mana saat ini?
1: Di rumah.
0: Oh, kira ini pasar, bazar.
1: Di bazar.
0: Iya.
1: Biarlah. Hati-hati aja.
0: Udah habis CMN-nya.
1: Belum ada TV ya.
0: Oh gitu ya. Mau lagu apa ini Bunda Erda?
1: Buta Tuli dari Roma Irama.
0: Oh iya. Tunggu ya lagunya. Salamnya.
1: Iya. Salamnya buat Kak Ida, semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Buat Kak Yati dan Pak Jelep. Ini Pak Anak lah.
0: Iya.
1: Dan juga kakak di kampung Sabugal.
0: Oh iya.
1: Ya itu aja Kak Izan.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Bang Haji Roma Irama, Buta Tuli dari Bunda Erda, ditunggu lagunya. Kemudian kita terima lagi. Halo Pro Dangdut.
1: Halo juga, Dangdut adalah kita. Semakin asik dan semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Izan, apa kabar?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.
1: Amin. Semangat nampak adik keluarga kepenen ini hilang.
0: Oh gitu.
1: Yalah, ada koprineknya, itu hilang semua. Sekali timbul semangat semua.
0: Iyalah, banyak jual-jual makan-makan kan soalnya.
1: Iya, iyalah. Itu udah makan aja-aja.
0: Mana yang kurang nafsu makan pergi ke Chef N. Pasti Pak. Selera makannya menambah ya.
1: Tak sesuap aja nengok orang main itu guys. Iyalah, yang penting-penting dapat kita diberi keberkahan sehat walafiat ya guys.
0: Amin, amin.
1: Alhamdulillah. Lagu guys.
0: Apa ya?
1: Lagu Ilalang ada dah, Reza?
0: Ilalang, Ilalang.
1: Itu versi baru tuh.
0: Oh gitu ya.
1: Itu versi baru tuh kalau ada.
0: Boleh, boleh.
1: Kalau tidak yang biasa aja, Cina. Boleh ada, alhamdulillah.
0: Itu siapa lagunya?
1: Pertama, Nanti Reza. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Dan diberi keberkahan juga keluarga. Makin diberi kebahagiaan selalu.
0: Iya.
1: Apa lagi untuk Umi awak tuh? Bangun tidur nampak tuh Kak Zan. Mudah-mudahan sehat selalu Umi. Dan diberikan kebahagiaan juga di samping Om. Dan diberkahan itu rezekinya, kebahagiaannya.
0: Amin.
1: Dan tuh untuk Kak Mary juga yang tua. Moga sehat selalu. Dan tentunya Mamang dengan cintanya. Moga-moga diberkahan juga. Untuk Rana. Untuknya Nanang, moga sehat selalu. Datu Maonga, Nenek Anggun, Datu Ma Ute, Datu untuk Pak Arun, dan Pak Umar, dan untuk Ayah Joko sama yang tersayangnya itu.
0: Baik.
1: Datu untuk keluarga saya jelas semuanya, mudah-mudahan sehat dan diberkahi juga rezekinya. Dan untuk semua salam kompak aja selalu Kak Ezan.
0: Amin.
1: Hanya titip doa aja, mudah-mudahan kita diberi sehat dan diberkahi rezeki dan kesabaran dan berhati-hati jelas selalu dalam kesibukan. Amin.
0: Amin. Oke.
1: Okay. Oke, okay, kalau gitu makasih Kak Ezan. Ada lagunya Kak Ezan?
0: Ditunggu lagunya.
1: Amin. Yang ditunggu nih Kak Ezan, yang belum ada guling nih Kak Ezan. Makasih Kak Ezan, nama petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilalang, ilalang ya. Ada tuh ilalangnya. Baik, di belakang Romi saya terima kembali, ada siapa ya? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut ada kita.
0: Iya.
2: Apa kabar, Sahrizan?
0: Baik, kabarnya.
2: Alhamdulillah. Semoga Sahrizan sehat selalu lah, sekeluarga.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Sebelum panjang cerita, ayah mau tanya Sahrizan di Bengkalis di mana, Jan?
0: Cakep. Kira itu berpantun tadi.
2: Enggak. Sahrizan di Bengkalis di mana, Jan?
0: Ada di Bengkalis. Di sini?
2: Nggak, maksudnya di Bengkalis di mana? Di...
0: Nantilah kita WA di mana ya.
2: Nggak, aku main Sungai Alam tempatnya.
0: Ada semutaran situ juga boleh.
2: Nggak lah, jangan gila.
0: Oke.
2: Lanjut lagu lagi lah, Jan.
0: Lagu apa nih ya, Coko?
2: Dari Ayah Mansur aja lah. Penyalur Cinta.
0: Oke.
2: Ada deh.
0: Ada.
2: Alhamdulillah. Salam khususnya buat Ejan dan keluarga, semoga sehat selalu. Amin. Buat adik kami dan Umi Cici dengan mamanya, dengan keponakannya, semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat Mausu, jangan sesedih Mausu. Mausu pergi seminggu di Malaysia, sekarang pergi balik.
0: Sih.
2: Buat Pak Sohaimi sekeluarga dengan tersayang tuh, semoga damai-damai selalu, sehat selalu. Buat Umar di Tanjung Pisang.
0: Iya.
2: Buat anak ayah nih, baru balik dari merantau dari Dumai. Joko alias Supriyansa. Ntar dari rumah ada Jan.
0: Baik.
2: Buat Mama Joko juga semoga selalu. Buat semuanya Jan, penggemar RRI, buat Deda, buat Bengkalis.
0: Siap.
2: Itu pertanyaan satu lagi buat Tony di Bantan.
0: Oke.
2: Ya itu aja Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Joko, kita senang sekali nih. Baru pulang nih dari perantauan, Ananda. Satu penelpon lagi kita terima. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa, di mana?
2: Ini orang Kampung Jawa nih.
0: Kampung Jawa, baik.
2: Saya minta lagu lah siang ni.
0: Lagu apa, Pak?
2: Saya lagu hari ini Satu Dibilang Dua ni.
0: Satu Dibilang Dua dari
2: Ida Subaida.
0: Oke, salamnya.
2: Salam-salam untuk semua yang dah masuk, yang belum masuk, buat semua-semua yang mendengar lah ni.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 5 penelpon sudah bergabung ya. Kita break sejenak dengan lagu-lagu pilihannya. Ada banyak nih, ada Bang Haji juga di sini. Dan kita berhibur sejenak dengan lagu berikut ini.

Semoga kita pandai memanfaatkan akal kita, mata kita, untuk bisa meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, naudzubillah, kita akan dilemparkan ke neraka jahanam, karena bagi orang-orang yang buta, tuli,

0: Dangdut adalah kita.
1: Baik, berikutnya masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Kita telah hadirkan 5 nomor lagu untuk Anda, lagu-lagu permintaan dari pendengar kita tadinya. Baik, kita lanjut ke sesi kedua di Pro Dangdut untuk hari ini. Yang ingin bergabung langsung saja di 0823 8834742. Masih berteman dengan saya Syarizan Usman hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Halo Pro Dangdut. Oke, di 0823 8834742 ingin bergabung. Kita masih banyak waktu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Irjan?
1: Baik, kabarnya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, dengan siapa ini?
2: Mak Iyung di Dedap nih Irjan.
1: Mak Iyung di Dedap.
2: Minta lagu Jan.
1: Lagu apa Mak Iyung?
2: Fitnah dari Mirnawati.
1: Fitnah dari Mirnawati?
2: Mirnawati.
1: Mirnawati. Oke.
2: Okay. Oh. Salam-salam Jan.
1: Yo.
2: Salam buat Ijan sekeluarga. Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Arjun, semoga sehat selalu.
1: Iya.
2: Linda, mau Sulinda. Pak Suhaimi. Pupu apa Mbak Romi?
1: Iya.
2: Lepas itu Tony. Nenek Anggun.
1: Iya.
2: Mak Onga. Mak Lo. Buat semua-semua jelajan.
1: Baik-baik Mak.
2: Semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Yung di Bandung ya. Baik, kita terima kembali di 0823 8834742. Halo Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Iya Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat.
1: Sehat. Orang Penampi apa kabar?
3: Tawa aja. Oh, baik.
1: Baik ya. Baiklah.
3: Bu Elin Edan.
1: Iya, apa kabar?
3: Ya, Afik Edan.
1: Baiklah. Mau lagu apa nih Bu Elis?
3: Kalau lagunya Zan.
1: Apa tuh?
3: Sebenarnya ini lagu Roma. Tapi sudah di
1: iya, di Roma udah.
3: Jadi ini lagunya aja.
1: Lagu apa?
3: Habis gelap terpisah terang.
1: Bagus.
3: Ya Norden.
1: Oke.
3: Salam Zan ya.
1: Iya.
3: Buatnya Pak Harun di Semapit. Apa satu lagi dua? Awak Atan di Sungai Rawa.
1: Iya.
3: Pak Manmang di Kalobapati Tengah.
1: Baik.
3: Nenek Anggun. Bibik Sum di Karangsari. Buatnya Tony. Itu aja Zan.
1: Oke.
3: Sekian terima kasih.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bu Elis. Lagu habis gelap terbitlah terang ya. Baik, kita terima kembali. Ada siapa ini? Halo Pro Dangdut.
4: Adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Ini Majang.
1: Oh Majang.
4: Antara
1: ujung.
4: Lagunya.
1: Lagu apa Mak Ja?
4: Lagunya Dua Kursi aja lah.
1: Dua kursi. Tiga kursi.
4: Sehat kan?
1: Oke lah, sehat Mak Ja.
4: Amin, alhamdulillah.
1: Iya.
4: Salam sikit eh.
1: Banyak sikit tak apa.
4: Tanpa terkecuali.
1: Iya. Terus?
4: Spesial untuk yang lagi bisa. Ucapan semoga selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pasal ya? Suara Mak Jani kecil jadinya. Baik di 0823 8836 4742. Kita sambut di belakangnya Mbak Jah. Ada siapa? Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tommy?
5: Alhamdulillah Tommy. Kaiza berapa Kaiza?
1: Baik-baik alhamdulillah.
5: Tadi kan kata Mak Yong tadi kan
1: minta
5: lagu. Apa dah jawab tadi?
1: Oh gitu.
5: Minta lagu tak apa-apa dah Mak Yong. Tapi kan minta duit tak usah. Kalau minta lagu cepat dia kasih. Minta duit lambat kan kian kan. Dan
1: yo.
5: Demam.
1: Dahlah. Sejuk.
5: Lain nampak suara Zain.
1: Cuaca dia dingin.
5: Mudah-mudahan sehatlah Zain.
1: Iya.
5: Semalam pun Banten meninggal pun dua kali, dua hari berturut Zain.
1: Innalillah wa innalillahi
5: raji'un. Ya, nak kerja. Oh, nombor 51 dan nombor 72.
1: Baik.
5: Mudah-mudahan nanti malam kena pergi 3 hari kat Taman Kebaan mungkin.
1: Baik. Mudah-mudahan lancar acaranya.
5: Alhamdulillah lah Zain, tapi dah kebumi dengan apa alhamdulillah selamat. Mudah-mudahan keluarga yang tinggal dengan siapa gitu.
1: Baik, baik. Mau lagu apa nih, Tommy?
5: Lagu Bezan.
1: Yuk.
5: Lagu Dua Hati Satu Dalam Cinta.
1: Satu Dalam Cinta. Oke. Okay.
5: Malaysia Putri, Bang Bezan.
1: Baik, ditunggu lagunya.
5: Salam sikit lah Bezan.
1: Boleh.
5: Salam bertamu terlebih buat Bezan keluarga, anak-anak, omah, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Ya.
5: Panjang umur, buah rezeki, bahagia dunia sampai akhirat.
1: Amin.
5: Amin. Kepada alamin. Buat semua lah yang menyenggol tahun ini tadi lah, ini kan waktu pun dah mulai-mulai dah aku juga kan. Mudah-mudahan terima kasih banyak senggolan juga pada hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu lah semuanya di monitor di Prodangdut.
1: Baik.
5: Spesial buat omah sama anak je lah. Mudah-mudahan saya adalah bahagia selalu.
1: Amin.
5: Itu aja Pak Izzat.
1: Okey.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bergabung ya Tommy. Kita lanjut. Terima telepon berikut ini ada siapa. Halo Pro 1 Pro Dangdut. Halo.
6: Oh.
1: Halo.
6: Halo.
1: Iya, Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Bersama Pak Umar dan yang pisang.
1: Pak Umar. Panas di sana Tanjung Pisang, Pak Umar. Hujan.
6: Ah?
1: Cuaca di sana bagaimana? Panas, hujan atau mendung?
6: Panasnya juga, oh. Tapi tak apa-apa, no, ada hujan ada juga sekali.
1: Oke lah kalau begitu. Mau lagu apa ini Pak Umar?
6: Lagu Penantian dari Mansur S.
1: Penantian Mansur S, oke.
6: Penantian.
1: Salam ya.
6: Salamnya buatnya Mak Onga, Mak Uti, Mak Usu, Mak Lung.
1: Oke.
6: Buatnya Pak Suhaimi, buatnya Pak Bakri, buatnya Pak Harun.
1: Ya.
6: Buatnya Wak Aten, buatnya Mak Nah di Sianggoro, semoga sehat selalu.
1: Baik.
6: Buat Ayah Joko bersama Mak Joko. Buat semua lah tanpa kecuali.
1: Iyalah.
6: Spesialnya buat penyiar, semoga sehat selalu.
1: Amin.
6: Itu aja ya.
1: Oke, Pak Umar.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan hadirkan lagu pilihan, lagu-lagu permintaan pendengar kita di siang hari ini. Ada dari lagu berjudul Fitnah ya. Oke. Kita akan hadirkan di ruangan Anda, tetaplah bersama kami di 90,7 Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.

0: Mumbai. Pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz ya. Kita masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini Minggu 12 Juli tahun 2026. Bersama saya Syahril Jansman, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat kita memasuki sesi terakhir dalam kebersamaan kita di Pro Dangdut hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Apa baik, kabar Dan?
0: Baik, kabarnya alhamdulillah.
1: Lagu-lagu bisa kan?
0: Lagu bisa.
1: Lagu apa? Rena kan?
0: Apa?
1: Rena.
0: Rena, baik.
1: Yang DJ-nya kan ya?
0: Iya, nanti ya.
1: Biar goyang dikit.
0: Salamnya? Lanjut.
1: Salam pertama buat Zan sekeluarga. Sehat selalu, panjang umur-umur rezekinya.
0: Terima kasih.
1: Buat Ibu Yati ini dengan cintanya, semoga sehat dalam keadaan sehat afiat.
0: Baik.
1: Buat Nana juga di Ngaraya sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat Mama Ayah di Langkat juga sekeluarga, semoga sehat selalu. Buat Pak Atan juga di Ngerawa, semoga sehat selalu.
0: Oh iya.
1: Buat Pak Tengku kita di Kepri, dah lama ngilang ni. Mana Pak Tengku?
0: Oh iya Pak Tengku. Iya, Bung Ardiansyah, selamat sore Bung Ardiansyah.
1: Iya. Semoga sehat selalu sekeluarga, dipanjang umur-umur rezekinya.
0: Baik.
1: Buat semua dan tanpa terkecuali yang monitor Radio RG Pro 1 Bengkalis, sekali di udara, tetap di udara.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galang ya, lagunya ditunggu dari Rena versi remix ya. Di 0823 8836 4742 yang ingin bergabung Pro Dangdut, saya terima. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Tanjung Layang nih.
0: Tanjung Layang, siapa ya?
2: Dengan
0: Mak Onga. Oh,
2: Mak Onga. Iya, Mak
0: Tuh. Tak apa-apalah, yang penting bisa jimat.
2: Ini adalah sebenarnya nih, Zen.
0: Lagu boleh, dua lagu terakhir.
2: Lagu Dangdut Ocu.
0: Lagu Dangdut Ocu.
2: Judulnya Mak Onga.
0: Mak Onga, udahlah Mak Onga enggak perlu lah nampil lagi.
2: Ayolah aduh, jangan judul lagu Mak Onga
0: dong. Iyalah Mak Onga ada lagu sendiri ya rupanya ya.
2: Aku penasaran mau ngarang dong judul lagu mau ngar. Ya salam-salam kan ya.
0: Baik.
2: Antuk Mbak Rumi.
0: Oke.
2: Okay. Antuk Pak Semi. Antuk Galang tadi.
0: Baik.
2: Ale lagu Galang.
0: Ini lagu Mak Ongah nih Galang.
2: Galang Galang.
0: Oke.
2: Arun ni baik baru. Mama antuk nenek Arun ni Pak Ampi.
0: Baik.
2: Antuk Pak Atan di Sungai Rawa.
0: Baik.
2: Ya, apa kabar semua?
0: Iya.
2: Itu je kan.
0: Terima kasih Mak Unga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Mak Onga merupakan penelpon terakhir kita di Pro Dangdut untuk hari ini ya. Kita tutup dahulu. Kita akan berjumpa kembali esok hari dalam program Pro Dangdut dengan rekan siar yang berbeda. Akhirnya saya Syahril Usman pamit undur diri. Mohon maaf jika ada silap dan salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Bye gak? Semangat.
1: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

91,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, dalam program musik dan informasi di sore hari ini, pendengar, dalam rangkaian program Riau Sore. Dan kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id, di mana, pendengar, Komisi 2 DPR RI menyorot tajam langkah sejumlah pemerintah daerah memotong gaji ASN sebesar 30%, dan pemotongan gaji ASN yang dilakukan sejumlah pemda itu dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK P3K. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI, Ali Ahmad, menilai sejumlah pemda tersebut telah melakukan langkah ekstrim. Kondisi itu dinilainya berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah, dan Ali menilai langkah pemotongan pendapatan ASN ini juga berisiko menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi Indonesia. Jika dibiarkan, muaranya jelas akan mempengaruhi kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Dan untuk itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah intervensi strategis. Pemerintah pusat diharapkan melakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fisikal daerah dalam membiayai tenaga P3K. Dan fokus pemetaan ini, lanjut Ali, harus diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki profil risiko fisikal tinggi, yakni daerah-daerah dengan belanja pegawai yang sudah terlanjur gemuk hingga pendapatan asli daerah rendah. Dan lebih lanjut, adanya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan solusi jangka panjang yang sistematik, dan Kemendagri, Kemenko, dan Kementerian Pan-RB serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk segera duduk bersama. Selengkapnya, pendengar, bisa Anda akses kembali informasi yang baru saja Anda simak dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
4: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
5: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
6: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
5: Ambisensus? Apa tuh?
6: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

dari laman rri.co.id, di mana viral video di media sosial memperlihatkan kawasan perbukitan di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat diselimuti lapisan putih dan banyak warganet menduga lapisan tersebut merupakan salju karena jalan setapak dan vegetasi tampak berwarna putih. Merespon hal tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan dugaan warganet tersebut tidak benar, di mana fenomena di kawasan Ciwidey itu merupakan embun upas atau frost yang muncul di wilayah dataran tinggi saat puncak musim kemarau. Dan kondisi tersebut lazim terjadi pada periode Juli hingga Agustus di kawasan dataran tinggi, di mana embun upas itu merupakan embun yang membeku di permukaan tanah, daun maupun benda lain sehingga membentuk kristal es tipis. Dan juga embun upas itu berbeda dengan salju, di mana salju terbentuk dari uap air di dalam awan yang membeku sebelum jatuh ke permukaan bumi. Dan menurut BMKG, fenomena embun upas bukanlah hal baru di wilayah Bandung Raya. Selain di Ciwidey, kondisi serupa juga pernah terjadi di kawasan dataran tinggi lainnya seperti Panggelangan. Dan juga BMKG menjelaskan suhu dingin pada musim kemarau dipengaruhi oleh minimnya tutupan awan dan pada siang hari permukaan bumi menyerap panas matahari secara maksimal. Tetapi pada malam hari yang menuturkan panas tersebut cepat dilepaskan kembali ke atmosfer sehingga suhu udara turun drastis. Dan selain itu suhu dingin juga dipengaruhi oleh angin monsun Australia. Masa udara dingin dari Australia inilah yang ia menyebutkan bergerak menuju Indonesia akibat perbedaan tekanan udara, dan hal ini menjadi salah satu penyebab utama musim kemarau di wilayah selatan Khatulistiwa. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
4: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5: Saya Sulis Mayati, SSC MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
3: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
4: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
5: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Setiap negara, pemerintah mulai mengimplementasikan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di lingkungan pesantren dan madrasah. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Dan dijelaskan, Praktikno menjelaskan Gerakan Nasional RANA ini merupakan hasil sinergi berbagai kementerian dan lembaga, di mana program tersebut juga melibatkan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan Pratikno mentakan pemerintah ingin memastikan setiap anak memperoleh ruang yang aman dan nyaman di berbagai lingkungan, dan tidak hanya di sekolah dan pesantren, tetapi juga di keluarga, ruang publik, dan juga ruang digital. Ia menegaskan gerakan tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret untuk mencegah kekerasan terhadap anak, dan bentuk kekerasan yang menjadi perhatian meliputi kekerasan fisik, verbal, seksual, hingga kekerasan yang terjadi di ruang digital. Selengkapnya, pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, saatnya kita dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis.

Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.

0: kita minta untuk dievakuasi semua, tapi tim kita tetap akan memantau keberadaan harimau, dan jika memang harus diambil tindakan, kita akan mengambil tindakan-tindakan untuk penyelamatan harimau tersebut.
1: Pendamping kita akan ke rumah, ngecek dari nicknya, hasilnya cocok tidak ada. Jadi gini, tahapan kami yang kami lakukan saat ini, pertama itu kami cek yang 1000 lebih tadi dulu.

pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Tim Survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Kabar pertama dari RRI Pekanbaru, pendengar, di mana pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengatakan pihaknya memerintahkan evakuasi seluruh pekerja dari kem lapangan dan kem utama menyusul masih beredarnya harimau Sumatera di kawasan HTI Kabupaten Pelalawan. Menurut Supartono, berdasarkan pemantauan terakhir, harimau masih berada di sekitar area kem yang hingga kini masih aktif digunakan. Untuk mengantisipasi potensi serangan, seluruh pekerja diminta meninggalkan kem lapangan. Supartono menjelaskan hasil pemantauan terbaru menunjukkan adanya perubahan perilaku pada harimau Sumatera. Biasanya harimau akan menjauh ketika dihalau menggunakan suara petasan, namun dalam beberapa upaya yang dilakukan belakangan ini, satwa itu tidak lagi merespon cara penghalauan tersebut.
2: Hari ini saya perintahkan teman-teman di lapangan agar mengevakuasi para pekerja ke kamp utama sehingga jangan sampai terjadi kembali penyerangan terhadap petugas di kamp, sehingga kita ungsikan ke kamp utama. Kita minta untuk dievakuasi semua, tapi tim kita tetap akan memantau keberadaan harimau. Dan jika memang harus diambil tindakan, kita akan mengambil tindakan-tindakan untuk penyelamatan harimau tersebut.
3: Evakuasi ya?
2: Ya, karena dari informasi terakhir memang ada sedikit perubahan perilaku. Biasanya harimau itu kan kalau kita usir dengan suara-suara petasan, dia akan pergi, tapi kemarin beberapa kali suara petasan dia tidak menghiraukan. Jadi ada sedikit perubahan perilaku, makanya akan kita pantau terus.
1: Di sisi lain, masyarakat berharap Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dapat segera mengambil langkah penanganan yang efektif agar konflik antara manusia dan harimau tidak kembali terjadi.
4: Ke masyarakat gimana, misalnya kalau misalnya kita berhadapan nih dengan satwa-satwa liar, terus apakah harus bagaimana gitu ya. Terus juga mungkin prosedur keselamatan, karena kan kalau bisa dilihat juga mungkin ini penting Mbak, karena lokasi pemukiman pekerja itu kan adanya tuh nggak jauh ya dari kawasan habitat harimau Sumatera. Nah mungkin kasih tahu lah kayak mana cara untuk bisa berhadapan dengan hewan liar itu seperti apa.
1: Seperti diketahui, salah seorang anak berusia 12 tahun diserang harimau Sumatera hingga meninggal dunia di Kabupaten Pelalawan pada 7 Juli 2026 lalu. Lokasi kejadian berjarak sekitar 5,3 km dari kawasan Taman Nasional Zamrud dan sekitar 5,7 km dari kawasan restorasi ekosistem Riau. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengimbau masyarakat, pekerja dan perusahaan yang beraktivitas di sekitar habitat harimau Sumatera agar meningkatkan kewaspadaan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Pekanbaru kita menuju ke RRI Neranai, di mana tim survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Selengkapnya Marjani melaporkan.
5: Tim survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh calon peserta didik memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Priyanti, belum lama ini mengatakan verifikasi dilakukan secara langsung ke lapangan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar calon siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang tidak mampu. Priyanti menjelaskan petugas mengecek kondisi tempat tinggal, ekonomi keluarga, dan data pendukung lainnya. Hasil verifikasi menjadi dasar dalam menetapkan peserta didik yang berhak mengikuti pendidikan di sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Ia juga menegaskan proses seleksi dilakukan secara objektif dan transparan. Dengan demikian, program sekolah rakyat yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
6: Kan ada pendamping kita di sana. Jadi langsung aja ngelapor ke sana. Jadi tim pendamping kita akan ke rumah ngecek dari NIK-nya, hasilnya cocok tidak ada. Jadi gini, tahapan kami yang kami lakukan saat ini, pertama itu kami cek yang 1000 lebih tadi dulu.
5: Sementara itu, Wali Asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Yuliana Widyaningsih mengatakan pembentukan karakter siswa menjadi salah satu prioritas. Menurutnya, disiplin akan ditanamkan kepada setiap siswa sejak hari pertama memasuki asrama. Widyaningsih menjelaskan pembinaan disiplin dilakukan melalui penerapan jadwal harian yang teratur. Siswa juga akan dibimbing agar memiliki sikap mandiri, bertanggung jawab, dan saling menghormati.
3: Contohnya seperti kedisiplinan, kan ada juga anak-anak yang belum terbiasa bangun subuh, kemudian makan juga dikasih waktu, Pak. Jadi jadwal makan siang itu dari jam 12.30 sampai jam 1 siang. Nah, kalau misalnya mereka terlambat hadir di meja makan, artinya waktu makannya berkurang. Itu mereka udah harus masuk kelas lagi.
5: Selain pendidikan akademik, para siswa akan mendapatkan pembinaan karakter selama berada di lingkungan asrama. Pola pembinaan tersebut diharapkan mampu membentuk generasi yang berakhlak, disiplin, dan siap menghadapi masa depan. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap proses verifikasi faktual berjalan lancar hingga seluruh tahapan seleksi selesai. Melalui proses yang ketat, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu secara tepat sasaran. Demikian Marjani melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI SP Bengkalis, pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Panitia Hari Jadi Bengkalis ke-514 telah merencanakan beberapa agenda kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Kelvin menyebutkan soal waktu masih menyesuaikan dengan agenda LAMR. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan tetap menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang diperingati pada 30 Juli 2026. Meski dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan tetap mengedepankan pelestarian budaya, kebersamaan masyarakat, dan juga pemberdayaan pelaku usaha lokal. Ketua Panitia Hari Jadi Bengkalis Kevin Rafizaryandi mengatakan sejumlah agenda telah dipersiapkan untuk menyemarakkan peringatan tahun ini, diantaranya permainan tradisional seperti lomba layang-layang dan gasing, gotong royong massal, lomba kebersihan antar kantor pemerintahan, tablik akbar, hingga hiburan rakyat berupa parade musik, pameran UMKM, serta car free night atau CFN di lapangan Tugu Bengkalis. Menurutnya, sinkronisasi jadwal dilakukan agar seluruh rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis dapat berjalan selaras dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan yang telah disiapkan. Kevin menambahkan, Bupati Bengkalis Kasmarni juga memberikan arahan agar seluruh kegiatan Hari Jadi Bengkalis dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
9: Rencananya kan memang ada sebagian kegiatan seperti gotong royong antar instansi sama pentingkan kebersihan lah di antar instansi, terus ada perumahan rakyat, itu di antaranya layang-layang sama gasing, terus ada tablik akbar, mungkin ya, insya Allah mungkin yang dihadiri sama Ustaz apa Habib Kamar, dan mungkin terakhir itu kita kan tak ada undang artis, jadi kita buat hiburan rakyat di seperti parade musik, pameran, dan CFN.
8: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurut Refli, sinergi antara pemerintah daerah dan LAMR menjadi langkah positif dalam menjaga semangat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya Melayu di momen Hari Jadi Bengkalis. Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah berdirinya negeri junjungan, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, melestarikan nilai-nilai budaya Melayu, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam setiap rangkaian kegiatan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari RRI Batam, pendengar, memasuki hari terakhir penyelenggaraan Pasar Tumpah 2026 di Kota Batam terus menarik antusiasme masyarakat. Melalui beragam produk UMKM dan rangkaian hiburan yang disiapkan panitia. Selengkapnya, Bedi Prabu melaporkan.
10: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri menggelar kegiatan Pasar Tumbuh 2026 yang diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 10 sampai 12 Juli 2026 hari ini. Kegiatan yang diorganisir oleh Karang Taruna Kota Batam ini digelar di Kompleks Pertokohan Nusa Indah Kecamatan Seibedu Kota Batam dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM dalam gelaran Bazar Kuliner. Perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri M. Paizal Rangkuti mengatakan event ini merupakan program tahunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri dengan tujuan untuk mengembangkan UKM lokal.
11: Pasar Tumbuh ini merupakan bagian daripada rencana kita untuk menyiapkan sarana ataupun tempat promosi bagi para pelaku UMKM. Sebagian besar yang kita lakukan itu tempatnya di indoor, melalui business matching, langsung bertemu dengan antara buyer dan seller, pengusaha dan juga investor, seperti itu. Di tahun lalu alhamdulillah kita menghadirkan 6 negara duduk bersama untuk business matching. Ada 30 tenan, 15 dari lokal dan juga 15-nya dari luar negeri, ada Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura, dan bahkan ada dari Turki.
10: Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Batam, Zul Arif, mengapresiasi atas kolaborasi bersama Dinas Koperasi dan UKM dalam gelaran Pasar Tumbuh 2026 ini. Karena menurutnya, selain bazar kuliner yang memperkenalkan produk UKM lokal, selama 3 hari kegiatan Pasar Tumbuh 2026 ini, pihaknya juga mengundang instansi terkait untuk memberikan edukasi dan solusi kepada pelaku UMKM dalam sesi podcast. Narasumber podcast yang dihadirkan menurutnya diantaranya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Pejabat Perbankan dalam program KUR, Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dan Pejabat dari BPJS Kesehatan.
12: Harapannya tentu masyarakat terfasilitasi UMKM-nya, UMKM-nya bisa tumbuh, kemudian kolaborasi ke depan bersama-sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi, dan kita akan selalu membantu pelaku-pelaku UMKM untuk mendapatkan layanan-layanan. Kenapa? Kita juga kerjasama dengan PLUT di Batam, ya, perizinannya, masalah nanti halalnya terkait dengan menyambungkan dengan KUR-nya.
10: Memasuki hari terakhir penyelenggaraan kegiatan Pasar Tumbuh 2026 oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri ini terus menarik antusiasme masyarakat untuk datang berkunjung melalui berbagai produk UMKM dan rangkaian hiburan yang telah disiapkan oleh panitia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kembali dari RRI, ranai pendengar, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna himbau masyarakat nelayan untuk tingkatkan kewaspadaan dan safety saat beraktivitas. Selengkapnya Frizal melaporkan.
13: Terkait dengan kerapnya terjadi laka laut yang terjadi selama 6 bulan terakhir di wilayah perairan Natuna dan Anambas khususnya, Kepala Kantor Sar Natuna Abdurrahman terus mengimbau dan mengingatkan masyarakat, terutama nelayan, untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan penggunaan alat pengaman dan keselamatan menjadi skala prioritas. Selain itu, kepada warga juga diingatkan untuk dapat memastikan arah tujuan serta memberikan informasi kepada pihak keluarga terdekat, dan jika terjadi kendala atau trouble untuk dapat menginformasikan dan menghubungi pihak terkait untuk dapat dilakukan upaya penyelamatan dan pertolongan dalam upaya mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
14: Kita tetap terus selalu memberikan himbauan kepada masyarakat kita, khususnya para nelayan, tetap waspada saat beraktivitas di laut, dikarenakan yang mana saat ini kondisi cuaca berubah-ubah. Dengan hal itu tetap perlu kewaspadaan dan juga safety menjadi skala prioritas pada saat melakukan aktivitas di laut.
13: Hal senada juga disampaikan Kasih Operasi Sar Natuna Budiman kepada masyarakat nelayan untuk berhati-hati saat beraktivitas melaut serta melengkapi alat komunikasi dan alat keselamatan lainnya saat hendak melakukan aktivitas.
15: Baik, terkait dengan himbauan untuk masyarakat dari kami agar berhati-hati di dalam melaksanakan pelayaran, gunakanlah alut kita supaya fit, ya. Intinya fit itu ya memang fit untuk berlayar, dan dilengkapi dengan alat komunikasi, mungkin alat keselamatan yang lainnya. Dan jangan lupa pula sebelum berangkat berlayar, lihat kondisi cuaca, bisa diupdate di BMKG.
13: Berdasarkan data yang diterima RRI, sejak Januari hingga Juni 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna yang membawahi dua wilayah, yakni Kabupaten Natuna dan Anambas, telah melaksanakan sebanyak 11 kali operasi Search and Rescue SAR. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Kembali ke RRI, SP Bengkalis, usai pelantikan Direktur PT Bumi Siak Pusako atau BSP, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli instruksikan seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD untuk diaudit sebagai upaya perkuat atas kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
16: Pemerintah Kabupaten Siak akan mengaudit seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD sebagai upaya memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menilai audit diperlukan untuk mengetahui kondisi real setiap BUMD sekaligus menjadi dasar melakukan pembenahan agar perusahaan daerah dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
17: Yang ada di Kabupaten Siak, saya memberikan banyak arahan-arahan. Kami sudah memberikan banyak kesempatan untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, namun tentu saja ada hal-hal yang kita harus punya lompatan-lompatan besar, terutama untuk peningkatan PAD kita. Jadi seluruh komisaris alhamdulillah sudah baru semuanya. Nah, selanjutnya tadi ada beberapa arahan yang saya tegaskan bahwa untuk bisa membuat batasan yang jelas before afternya yang kita perbaiki dan bisa kita pertanggungjawabkan kepada rakyat, tentu saja kita mendorong untuk dilaksanakannya audit di seluruh BUMD yang ada di Kabupaten Siak.
16: Sementara itu, Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Haji Herianto mengatakan audit terhadap seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD akan segera dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Siak. Audit bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah. Pemeriksaan akan mencakup pertanggungjawaban pekerjaan, laporan keuangan, serta kondisi perusahaan selama beberapa tahun terakhir.
18: Ini tentu ke depan akan membuat satu batasan. Batasan ini tentu akan dilakukan audit kinerja atau audit tujuan tertentu. Setelah itu nanti batasan inilah yang menjadi pegangan daripada direksi-direksi baru dalam menjalankan tugas ke depan. Dan harapan ini kepada seluruh BUMD yang ada, ini akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menyiapkan data-datanya ketika nanti dilakukan langkah-langkah audit yang akan kita lakukan. Sehingga ada suatu hasil capaian baik, sehingga direksi yang baru juga nanti bisa bekerja dengan baik.
16: Herianto menambahkan hasil audit akan menjadi tolak ukur untuk membedakan kondisi perusahaan sebelum dan sesudah kepengurusan baru. Dengan demikian, setiap perubahan dan peningkatan kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan ia berharap seluruh BUMD segera menyiapkan data dan dokumen pendukung agar proses audit berjalan lancar. Pemerintah Kabupaten Siak optimis, langkah tersebut akan memperkuat tata kelola perusahaan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita simak feature minggu ini dengan judul Pemuda Riau, Bagian dari Indonesia Emas. Berikut Alwi Suryatmaja melaporkan.

0: Masa depan Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Apakah akan menjadi bangsa maju atau tertinggal? Jawabannya sangat bergantung pada generasi muda. Hal ini menjadi fokus pembahasan dalam berbagai forum di Riau yang menekankan pentingnya investasi pada potensi dan karakter pemuda sebagai kunci menuju Indonesia emas. Anggota DPRD Provinsi Riau Komisi 1, Sumardani Zernata, mengatakan apa yang diberikan kepada pemuda tidak sekadar bantuan, melainkan investasi jangka panjang. Sebagai orang yang telah mengunjungi banyak negara, ia mengingatkan pemuda tidak melupakan asal-usul dan terus berusaha memajukan daerahnya.
1: Jadi, adik-adik ini adalah yang menentukan Indonesia ini menjadi Indonesia emas, perak atau perunggu nantinya, kan gitu. Ya. Tadi disampaikan Pak Deputi begitu ya, kita akan menuju Indonesia emas. Ya. Saat ini, ya, bangsa Indonesia berada di persimpangan jalan. Nah, artinya berhati-hati. Ya. Jadi kalau kita di simpang jalan itu kita berhati-hati. Ya. Kalau kita selamat, kita jadi bangsa yang maju, ya. Bangsa yang berkembang. Ini saat ini kita masih berkembang kan, ya. Kalau tak selamat, tak jadi kita jadi bangsa yang maju. Nah, jadi itu ada di pundak adik-adik semuanya, ya. Artinya, ya, apa yang adik-adik terima ini sebetulnya bukan hanya biaya atau bantuan, tapi ini merupakan investasi, ya, di mana kami berharap ya, adik-adik bisa menggiring, ya, bersama-sama menjadi Indonesia emas, menjadi bangsa yang maju. Tapi perlu ya, tadi lihat profil saya, lahir besar di Pekanbaru, ya, sudah kemana-mana, alhamdulillah seluruh benua sudah saya jalani. Tapi tetap ya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, ingat daerah kita. Ya, kita berada di luar, kita lihat ya bagaimana di tempat negara-negara maju. Tentu pasti kita ingin ya di Riau ini juga seperti begitu.
0: Sementara itu, Ketua Yayasan 1001 Cita, Azahra Putri Santi, menyoroti masalah ketahanan diri yang masih lemah pada sebagian besar pemuda saat ini. Yang menekankan keunggulan pemuda daerah memiliki karakter dan nilai budaya yang lebih kokoh sehingga mampu bersaing di tingkat nasional.
2: Kemudian kami sampai pada satu kesimpulan bahwa anak muda zaman sekarang itu punya masalah di resiliensi diri mereka, yaitu bagaimana mereka bisa punya daya banting yang lebih kuat. Jadi artinya anak muda zaman sekarang kita tuh gampang rapuh. Kita gampang menyerah, kita gampang merasa gak worth it sama diri kita sendiri, dan kita gampang ngerasa gak pantas aja untuk segala hal. Jadi itu resiliensi diri kita yang mungkin sebagai anak muda di tingkat nasional, yang mereka itu tuh punya daya banting yang kuat banget gitu kami ya. Dan juga grit, kegigihan. Nah cuman kadang yang coba Kak Wawa lihat perbedaan antara kita-kita yang dari daerah dengan teman-teman yang lingkupnya sudah di nasional, sebenarnya dari kita yang di daerah tuh kita gak boleh juga punya mental inferior gitu ya, bahwa kita dari daerah kita tidak bisa bersaing dengan pemuda-pemuda yang di nasional. Salah besar, karena satu keunggulan kita anak-anak daerah adalah kita lebih memiliki karakter. Karakter kita tuh lebih kebentuk karena ruang lingkup kita yang namanya di daerah pasti masih kuat gitu ya, tentang kultur budayanya itu masih ada. Sedangkan kalau di tingkat nasional ya sudah diverse sehingga karakter kedaerahan anak-anak di level nasional itu tuh tidak terlalu menonjol dibanding kita-kita yang ada di daerah.
0: Masih terkait isu pemuda, Hafiz Onah Hadi Putra selaku co-founder Kita Center mengangkat masalah akses yang belum merata. Ia melihat bahwa banyak program belum menjangkau seluruh wilayah yang akhirnya membuat banyak pemuda berpotensi memilih merantau

0: Yang jadi masalah, kenapa yang punya programnya tidak mencoba mengakses informasi itu biar terakses untuk seluruh calon penerima program tersebut. Jadi yang permasalahan di sana. Dan kenapa akhirnya banyak pemuda yang pergi merantau, entah ke Jawa atau bahkan ke ibu kota. Karena di ibu kota mereka orientasinya bukan dia anak siapa, dia orientasinya bukan dia dari mana, tapi dari kualitasnya, dari kompetensinya, dari kemampuannya. Itu kenapa akhirnya banyak sekali anak Riau yang udah sukses di luar, dia gak mau balik. Karena dia dendam sama daerahnya sendiri. Dan inilah yang miris. Jadi beasiswa anak Riau ini harapannya adalah jangan sampai anak-anak yang punya potensi hebat ini itu menjadi orang-orang besar nantinya yang kecewa dengan daerahnya.
1: Dari berbagai pandangan tersebut, satu hal yang jelas, membangun pemuda bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga karakter, kesempatan yang adil, dan rasa memiliki terhadap daerahnya. Semua ini menjadi pondasi untuk cita-cita Indonesia Emas benar-benar bisa tercapai.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Tim Survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.
1: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
2: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
3: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
2: Ini anak nyusahin aja.
1: Mari Bu.
2: Mari.
1: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
2: Orang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
2: Oh, PNS. Banyak duit dong.
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
2: Ah, enggak percaya.
4: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
5: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
1: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
2: Kamu!
1: Silahkan duduk, Bu.
2: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Waduh, apa ini, Bu?
2: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
2: Oh, benar seperti itu, Dek.
1: Dan sejak saat itu... Bu?
2: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
1: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo de jege-jege tu yai? Jak segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu paling beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Baik-baik, kita masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz pukul 16.59 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami update informasi untuk Anda. Kami kutip dari rri.co.id, pendengar, di mana balap liar dibubarkan, 7 motor diamankan polisi. Polsek Bengkalis kembali menggelar kegiatan kepolisian yang ditingkatkan KRYD dalam rangka menekan aksi balap liar, geng motor, premanisme, serta berbagai bentuk penyakit masyarakat di wilayah hukumnya. Hasilnya sebanyak 7 unit sepeda motor yang diduga melanggar aturan lalu lintas dan menggunakan spesifikasi tidak sesuai standar berhasil diamankan pada Minggu 12 Juli 2026 dini hari. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 2 dini hari hingga 5 waktu Indonesia Barat itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Bengkalis, Ibtu Hendro Wahyudi, bersama personel Polsek Bengkalis. Operasi dilaksanakan berdasarkan arahan Kapolda Riau melalui surat telegram tentang kegiatan Rabu anti-geng dan anarkisme sebagai bentuk upaya preventif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendengar, Kapolsek Bengkalis Ibtu Hendro Wahyudi mengatakan patroli difokuskan di sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya balap liar, aksi geng motor, premanisme, hingga tindak kriminal lainnya. KRYD ini merupakan langkah preventif untuk mencegah balap liar, premanisme, geng motor, maupun tindak pidana lainnya. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman dan mencegah munculnya gangguan kamtibmas, ujar Ibtu Hendro Wahyudi. Sebelum patroli dimulai, seluruh personel mengikuti apel kesiapan dan di Mapolsek Bengkalis dilanjutkan dengan pengecekan kekuatan personel dan pembagian tugas. Informasi kami kutip dari rri.co.id, pendengar, dan tetap bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf pak, maaf.
2: Sana cepet.
3: Iya iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pak. Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Iya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo,
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong, lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: suaranya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea, Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
2: Argentina?
0: Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini.
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma pasalli wa sallim ala hazan nabiyikal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Semoga amaliah yang kita kerjakan sebagai bentuk syukur kepadanya, semoga amal itu adalah amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat itu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada. Adapun tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah larangan berobat dengan yang haram. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, tidak ada orang yang menginginkan dia sakit. Tapi hidup ini adalah ujian. Ada kaya, ada miskin, ada senang, ada susah, ada sehat, ada sakit. Di saat kita sakit, kesabaran dan ketabahan itu diuji oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita ingin tampilkan adanya fenomena-fenomena di sebagian orang yang mengaku beriman kepada Allah. Ketika sakit, dilihatnya orang cepat sehat. Dicari tahunya, oh ternyata kawannya itu berobat dengan sesuatu yang haram. Dia pun pengen juga seperti itu. Pada waktu sehat kita tidak akan mengkonsumsi yang Allah larang. Tapi pada waktu sakit muncul pertarungan batin yang begitu kuat antara keinginan untuk sembuh atau harus melanggar aturan-aturan Allah. Ada kita mendengar orang sakit asma, lalu kemudian setelah capek dan letih berobat kemana-mana tak sehat-sehat. Ditengoknya tetangganya seminggu sudah sehat. Oh ternyata tetangganya itu makan anak tikus yang baru dilahirkan. Pengen pula dia seperti itu. Ini yang kita maksud pertarungan batin yang begitu kuat. Lalu apa hukumnya seseorang berobat dengan sesuatu yang haram? Apa hukumnya seseorang mengkonsumsi yang Allah haramkan atas dasar untuk berobat? Mari kita tengok. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha anzalad da'a wad-dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawaw wa la tadawaw biharamin. Allah lah yang telah menurunkan penyakit dan dia juga yang menurunkan obatnya. Tidak ada satupun penyakit kecuali Allah juga telah menetapkan obatnya. Fatadawaw, maka kalau ada yang sakit berobatlah kata Allah. Wala tadawaw biharamin, namun jangan sekali-kali menjadikan yang Allah haramkan lalu disebut itu atas dasar untuk berobat. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita? Ada yang makan cacing katanya untuk obat sakit perut, ada yang makan anak tikus yang baru lahir katanya untuk obat asma. Mari kita tengok dari aspek hukum, apa hukumnya berobat dengan yang haram tersebut. Dari hadis ini jelas bagi kita bersama, Allah yang menurunkan penyakit, dia juga yang menurunkan obatnya. Mari kita tengok.
Betapa banyak tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan. Kalau di kampung-kampung kita, kita mengenal berbagai macam jenis daunan. Anak kita demam, biasanya ada yang mengasih daun rambutan. Demam datang dari Allah, daun rambutan Allah yang ciptakan. Seorang ibu habis operasi melahirkan, Allah ciptakan. Seperti ikan gabus yang dianjurkan oleh dokter untuk lebih mudah rekatnya operasi tersebut. Ada lagi yang minum daun bunga rayuh untuk obat panas. Allah yang turunkan penyakit, dia juga yang menurunkan obatnya. Bahkan dunia medis hari ini membuat antivirus itu juga menggunakan tumbuh-tumbuhan yang telah Allah ciptakan. Wa ja'ala likulli da'in dawa. Allah dengan tegas mengatakan, tak ada satupun penyakit aku pasti telah menetapkan obatnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita memaksa dan mencoba diri kita untuk berobat dengan yang haram, seperti kasus orang tadi, ditengoknya tetangganya sehat, sakit asma, hanya seminggu dua minggu dengan makan anak tikus yang baru lahir itu sehat. Lalu kemudian kita beropini, berasumsi, oh kalau saya makan anak tikus itu pun saya juga sehat seperti tetangga kita. Tidak ada jaminan. Fatadawaw, Allah telah ingatkan, berobatlah, berusaha, berjuang. Kalau obat itu cocok, dengan izin Allah kita sehat. Wala tadawaw biharamin, tapi ingat kata Allah, jangan sekali-kali menjadikan yang aku haramkan lalu kalian sebut sebagai obat. Lalu apakah tidak boleh? Ini kan sakit, bukankah ini darurat? Mari kita tengok konsep darurat dalam agama kita. Benarkah seseorang dalam hal darurat bisa memakan yang Allah haramkan atas dasar berobat? Betul. Dalam hal darurat memang betul. Cuma kita mesti tengok, apakah orang ini telah berjuang dan berupaya mencari obat yang halal? Atau apakah memang obat yang halal itu sudah tidak ada lagi di apotek, di tempat-tempat kita? Konsep darurat itu tidak semudah yang dibayangkan. Dia punya kriteria. Bukankah Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wama uhilla bihi ligairillah faman itturra gaira bagin wala adil fala isma alaih. Allah telah mengharamkan, innama harrama alaikumul maitah, Allah haramkan bangkai. Waddam, Allah haramkan darah. Walahmal khinzir, dan Allah haramkan babi. Wama uhilla bihi ligairillah, dan semua binatang-binatang yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah, itu Allah haramkan. Famanittara, siapa yang dalam keadaan darurat, siapa yang dalam keadaan terpaksa, ghaira bagin, hatinya tidak menginginkan, wala adin, dan juga tidak boleh melampaui batas. Inilah salah satu dalil dalam Al-Quran yang membolehkan kita memakan yang haram atas dasar darurat. Tapi kita tengok dulu bagaimana mengukur seseorang itu telah darurat bagi dirinya sehingga yang haram itu boleh baginya. Satu, siapapun di antara kita yang sakit, mungkin apa yang disampaikan pada hari ini terkait dengan larangan memakan yang haram atas dasar obat bisa barangkali menjadi referensi. Kebolehan seseorang memakan yang haram atas dasar berobat itu punya syarat sebagaimana tadi Allah jelaskan dalam ayatnya. Syarat pertama adalah bahwa tidak lagi ditemukan obat yang halal. Selama obat yang halal masih ada di apotek atau di tempat-tempat orang menjual obat, maka tidak ada dasar bagi seseorang bahwa dirinya dalam keadaan darurat sehingga dia bisa memakan yang haram atas dasar berobat. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengukur darurat itu? Tidak bisa dijadikan aturan acuannya adalah kawan kita yang sehat dengan memakan yang haram. Tidak ada jaminan. Karena itu kemudian ulama kita memang membuat kaidah ad-darurah tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat kita memang dibolehkan melakukan yang dilarang. Seperti seorang yang dalam hutan misalnya, atau di tempat-tempat yang tidak ada orang tinggal di sana, lalu dia dalam keadaan lapar yang teramat sangat, tak ada lagi yang bisa dia makan. Pucuk ubi pun tak tumbuh, ubi pun tak tumbuh, binatang-binatang yang halal pun tak nampak dia lewat. Dia paksakan bertahan dalam keadaan seperti itu, mati dia. Maka dia pun berijtihad dan berpikir, oh ini ada lewat B2, ini ada lewat binatang yang haram, kalau aku tak makan aku mati. Dalam keadaan seperti itu dibolehkan. Maka yang kedua, kata ulama, ubihu bidarurah yukaddaru biqadriha. Kebolehan memakan atas dasar darurat tidak boleh melampaui batas.
Maka kalau betul mengancam jiwa, kata Pak Dokter, ini ibu, bapak, kalau tidak minum obat Cina yang mengandung enzim binatang-binatang yang haram seperti beduah dan lainnya, darah bisa membeku atau mati, terancam nyawa kita seperti itu. Lalu kemudian ada usulan dari orang-orang yang memang pandai dalam kedokteran, ini darurat Pak katanya. Dalam hal seperti itu, bila betul nyawa kita sudah terancam, maka dalam hal seperti itu boleh kita berkata bahwa kita dalam darurat, sehingga bisa memakan yang Allah haramkan itu atas dasar berobat, selama kita tidak terancam nyawa kita dengan sakit yang kita alami. Dan selama obat yang masih halal itu masih banyak, maka tidak bisa kita berkata atas dasar darurat aku memakannya. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, ini semua dalam rangka kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, makanlah. Ya ayyuhan nas, wahai ya ayyuhan ladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah apapun yang telah kami rezekikan, tapi yang baik-baiknya saja, kata Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika benar kalian beriman kepadaku, jika benar kalian beribadah kepadaku. Semoga siapapun yang dalam keadaan sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan, ketabahan dan kesabaran, bahkan juga pada para keluarganya. Dan semoga kita terhindar dari berobat menggunakan sarana dan prasarana yang Allah haramkan. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Janganlah salah seorang kamu buang air kecil di air yang tidak mengalir, kemudian kamu mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Takutlah kamu kepada dua orang yang mendapat laknat, yaitu orang yang buang air besar atau buang air kecil di jalan atau di tempat berteduhnya manusia. Barang siapa yang dapat menutupi rahasia saudaranya, maka Allah akan menutupi rahasianya pada hari kiamat. Ahli neraka itu ada 5 di antaranya. Seorang yang pagi dan sore selalu menipunya dari perkara keluarga dan hartanya. Tipu daya itu dalam neraka. Penipu, orang yang bakhil, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian itu tidak akan

0: جعلها محلا للأديار ومعدنا للأقدار تزهيدا لك فيها. Sesungguhnya Allah sengaja menjadikan dunia ini tempat kerusakan dan sumber kerusuhan untuk menjemukan engkau terhadap dunia. Ijhad fid dunya yuhibbuka Allah wajhad fi ma indakan nas yuhibbukan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari tipu daya dunia, niscaya Allah akan suka kepadamu. Dan jauhkan dirimu dari hak-hak orang, niscaya disukai oleh orang.
1: Jadi dunia tempat kita hidup sekarang, ya beginilah, hiruk pikuk saja, ya tidak ada habisnya. Riweh, kerusuhan, peperangan, ya inilah dunia. Mau ganti generasi juga sama saja. Dulu ada reformasi, sama ya, BBM naik turun, dolar naik turun. Jadi kalau kita ngikutin terus dunia mah pusing. Benar? BBM naik stres, BBM tidak dibalas ngambek. Jadi lihat dunia mah rileks saja, karena dunia ini memang tabiatnya begini. Dolar naik tenang saja, pertama gak punya dolar, yang kedua Tuhan kita itu Allah yang paling penting, bukan dolar. Dolar naik turun tetap saja yang menjamin kita adalah Allah. Saya ingat dulu waktu BBM naik, ada mahasiswa yang menjahit mulutnya di film sebentar, sudah begitu tidak ada lagi yang milem, tinggal dia saja sakit, ya lapar, gunting aja sendiri. Makanya lihat dunia mah jangan pakai hati, gak ada yang bisa dipegang. Yang bisa dipegang ya hanya Allah saja. Makanya orang sibuk dengan partai tapi tidak sibuk dengan Allah penguasa kejadian, stres. Sibuk dengan bisnis tapi tidak sibuk dengan Allah yang mengatur rezeki, stres. Sibuk dengan jabatan, pangkat, tapi tidak sibuk dengan Allah yang menetapkan kullillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tamzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang sibuk mencari kemuliaan dengan dunia enggak ada bahagianya. Yang ingin kelihatan keren dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, riweh. Sudahlah, dunia mah wa mal hayatad dunya illa mataul gurur. Tiadalah kesenangan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jangan terlalu serius ya. Yang serius mah dengan Allah saja. Orang janji ke kita ya sudahlah, dengar saja. Tapi janji Allah yang harus kita pegang. Kalau janji orang mah ya begitu saja. Kita lihat bagaimana kita membangun masjid di Batam. Hiruk pikuk, datang preman, sudah beres. Ini beres, datang lagi, kemarin salaman, ya. Ya begitulah dunia. Dan kita juga jangan megang sesudah salaman seakan beres semuanya. Ikut sajalah. Yang penting mah jangan pernah lepas dari Allah. Semua kejadian dunia harus membuat kita semakin yakin penjamin kita itu adalah Allah. Ada yang menjelang menikah batal, ya enggak, namanya juga bukan jodoh, ya. Kalau enggak mah capek hati ini. 2 242

0: Alima annaka la taqbalu nushal mujarrada fadawwaka min dawaqiha ma yusahilu alayka wujuda firaqiha. Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak dapat menerima nasihat yang hanya berupa teori atau kata-kata. Karena itu Allah merasakan kepadamu rasa pahitnya untuk memudahkan bagimu cara meninggalkannya.
1: Ya, jadi kita sudah dengar nih teori mah banyak, tapi susahlah mempannya teori itu, terutama bagi pecinta dunia. Ya seperti saya gitu, dinasehatin jangan cinta dunia, jangankan dinasehatin, saya yang ceramah tentang jangan cinta dunia, tetap nempel. Baru saja ketika Allah mendatangkan badai caci maki, dikucilkan, dipermalukan, dijauhi, baru ngerti tuh dunia tuh seperti itu. Dari dulu kajian hikam ini kan sudah dilakukan. Jangankan dinasehati, menasehati dengan teori, tapi untuk lepas dari dunia ini yang paling mantep mah memang dikasih kejadian yang pahit, ditipu, bangkrut, dihina orang, ditinggalkan, dicaci maki. Nah, itu lebih paten untuk merasakan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka jangan heran yang tahu ilmu agama, yang ceramah kelakuannya beda dengan kenyataan yang disampaikan. Nasihat terbaik adalah memang kepahitan. Jadi jangan heran kalau Allah menolong kita dengan pahitnya. Seperti yang jatuh cinta gitu ya, lalu mabok asmara. Yang dinasihatin susah, yang paling manis mah ditinggalin. Dengar-dengar itu kisah ibu-ibu itu, yang suaminya habis haji atau habis lebaran, plong pergi, tidak bilang-bilang. Waduh, itu gering nang tunggalang layung, tahu artinya? Dan belum tahu ya. Saya juga kata orang seperti sakit sambil berdiri. Wah, pokoknya stres berat, perih, merasa dizolimi, merasa dikhianati. Setahun, dua tahun, tiga tahun, lama-lama merasakan, oh ini tuh buah dari cinta ke makhluk. Yang dulu menurut saya indah, mulia, ternyata ini kemusyrikan. Akhirnya bergeser, merasakan nikmatnya cinta ke Allah. Lama-lama ternyata nikmat sekali mencintai Allah itu. Itu datang suami hadirin. Sudah gak ada sisanya di hati. Ah, mau minta maaf. Gak usah minta maaf. Bagus. Jung atuh bisa nikah deh manika. Saya mah udah ngerasakan pahitnya mencintai makhluk seperti apa dan manisnya mencintai Allah. Soklah Kang nyari dewek keritu. Tina naon, saya masih istri tapi saya emang gak maulah balik ke zaman dulu. Gitu hadirin. Jadi jangan berburuk sangka terhadap kepahitan itu teh gara-gara teori gak mempan. Saya mah teori udah banyak hadirin. Aa, sing adil memperlakukan tubuh. Bukan saya saja yang dinasehatin, saya yang menasehati. Aitos ngelepek seperti kemarin, nembe sadar ya. Jadi memang perlu sekali kepahitan yang membuat kita bisa merasakan teori teh benar. Kalau hanya teori suka tidak mempan. Tara regang semua sekarang. Ya sudah segitu saja. Satu lagi.
0: Al-ilmu nafi'u huwalladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi kina'uhu. Ilmu yang berguna ialah ilmu yang meluas dalam dada sinar cahayanya dan membuka penutup hati. Ilmu yang berguna atau bermanfaat ialah mengenal zat Allah dan sifat serta asma atau nama dan perbuatan Allah, juga mengerti bagaimana mengabdi diri kepada Allah serta beradab kepadanya. Nabi Daud alaihissalam berkata, ilmu di dalam dada bagaikan lampu di dalam rumah. Imam Malik bin Anas radhiyallahu an berkata, bukan yang bernama ilmu itu kepandaian atau banyak meriwayatkan, tetapi ilmu itu hanya nur yang diturunkan Allah dalam hati manusia, dan bergunanya ilmu itu mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkannya dari kesombongan diri. Al-Junaid berkata, ilmu itu ialah mengenal Tuhanmu dan tidak melampaui kedudukan dirimu, yaitu menyadari kehambaanmu.
1: Jadi di Darut Tauhid banyak orang yang tahu ilmu agama, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan ilmunya, itu berarti ilmunya tidak manfaat. Karena ilmu itu adalah cahaya yang membuat hati semakin lapang, semakin bersih. Itu barokah dari mengenal Allah. Jadi ilmu agama yang banyak tapi tidak yakin ke Allah, apalagi ilmu agama yang banyak tapi membenci Allah, ini merupakan petaka. Siapa orang yang membenci Allah? Orang yang membenci Allah adalah orang yang tidak ridho kepada takdir yang Allah buat. Nyata ini hadirin ya. Jadi walaupun ilmu agama banyak, walaupun dia bercerita tentang agama, tapi kalau dia tidak ridho kepada takdir, berarti dia tidak ridho kepada Allah sebagai Tuhannya. Pasti punya Tuhan yang lain, pasti itu Tuhannya nafsu, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk. Makanya dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia punya Tuhan yang lain. Mungkin Tuhannya adalah suaminya, nafsunya, hartanya, penampilannya, popularitasnya. Makanya ketika Allah menakdirkan sesuatu, dia tidak ridho, tidak terima takdir itu. Dia tidak suka kepada Allah. Makanya hati-hati, ilmu agama yang dimiliki tapi tidak membuat ridho kepada Allah berarti pendusta. Ingat ya, wa faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, marah kepada takdir Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Dan kita boleh membenci orang yang dibenci Allah, kita boleh marah jikalau Allah marah kepadanya. Itu kemarahan yang sah. Jikalau Allah membenci sesuatu dan kita ikut benci, sah. Itu kebencian yang paling sah. Kalau Allah murka dan kita ikut murka, itu sah. Kemurkaan yang bukan karena nafsu. Rasulullah marah kepada apa yang dimarah Allah, tapi tidak marah karena marah nafsunya. Hadirin sekalian, hati-hati ini belajar mesantren di sini. Alat ukurnya makin lapang tidak hatinya. Kalau hatinya makin sempit, pasti dunia yang dicari, bukan Allah yang dicari. Karena Allah lah yang menurunkan sakinah. Terima kasih. Innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama. Fatir ayat 28. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah dari para hamba, itulah yang disebut ulama. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Kalau tahu ilmu, alim. Kalau takut ke Allah, ulama. Tidak semua orang yang tahu ilmu takut ke Allah. Yang paling baik adalah alim ulama yang tahu ilmu banyak dan menghasilkan rasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah selalu ridho dengan ketentuan apapun dari Allah. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan ridho. Mau bertahun-tahun, mau berpuluh tahun, tetap saja mengingkari Allah. Penyebabnya dia adalah punya Tuhan yang lain. Mungkin menuhankan dirinya sendiri, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk, menuhankan dunia. Nauzubillah. Mati dalam keadaan seperti ini dekat sekali dengan su'ul khotimah. Karena hidupnya juga sepanjang tidak ridho kepada Allah, maka sepanjang hidupnya tidak diridhoi oleh Allah. Maka berhati-hatilah hadirin terhadap kemarahan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kemurkaan Allah akibat kita tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian hadirin, ada pertanyaan? Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyilana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu. Kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau terhadap apapun yang kami tahu. Dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi musyrikin. Jangan biarkan kami menjadi orang yang kufur nikmat. Jangan biarkan kami menjadi munafikin. Jangan biarkan kami menjadi fasikin. Golongkan kami menjadi orang yang kau takdirkan arifin billah, mengenalmu ya Allah, yakin padamu. Istiqomahkan kami dalam yakin. Karuniakan husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar setia RRI, salam jumpa kami untuk Anda bersama saya Rini Varian yang akan temani Anda di Bengkalis Malam edisi hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan ya, dan juga kebahagiaan tentunya dalam menikmati kehidupan ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat pastinya, amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar kaum muslimin muslimat, untuk rangkaian lagu-lagu bernuansa islami kami cukupkan sampai di sini pendengar. Selanjutnya beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama siaran sentral Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal BrahMos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakraborty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Perlindungan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
8: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah, ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Ruspati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
9: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
10: PROLANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
9: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
11: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
9: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar Fun Run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasanah melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
12: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Aziza, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
13: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya, karena setahu saya orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
12: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
14: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
12: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
15: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama, sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
16: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
15: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
17: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Itu saja yang pasti meriah acaranya mas.
15: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini sudah pukul 19.33 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan masuknya waktu sholat fardu isya untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya pada malam hari ini, tepat pukul 19.36 menit waktu Indonesia Barat ya. Menjelang azan isya nanti kami akan setelah azan isya nanti, pendengar, kami akan temani Anda dengan rangkaian lagu islami ya, dan juga lagu-lagu pilihan lainnya menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami informasikan juga tepat pukul 20 nanti, pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita di Bengkalis Malam

0: dengan menghadirkan program Sandiwara Radio untuk Anda semua di malam hari ini ya. Dan berdengar teruslah bersama kami mengikuti rangkaian program selanjutnya di Bengkalis Malam. Tetap di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar.
2: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

dan sebaik-baik orang yang bersalah itu mereka yang bertaubat. Al-Hadis. Dua sifat tidak mungkin ada pada seorang mukmin, yaitu satu, sifat kikir atau bakhil; yang kedua, perangi yang jahat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan mengakibatkan kegelapan di hari kiamat. Dan jauhilah kikir atau bakhil, karena kikir itu sifat yang telah membiasakan umat-umat yang dahulu sebab kamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki dan perempuan beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Kemudian datanglah kematian kepada mereka. Lalu mereka berbuat yang merugikan wasiat, maka nerakalah bagi keduanya.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain?" Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu seperti berdusta ataupun menggunjing, memfitnah orang dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ya ma'syar man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi." Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. "La tattabi'u auratil muslimin." Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. "Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu." Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. "Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitihi." Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. "Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah." Adapun yang satunya,
ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aku qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Suatu ketika, mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta, hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan, sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.

0: Iluminando inspirasi.
1: Alkisah di sebuah desa di Natuna, Kepulauan Riau. Hiduplah sepasang suami istri miskin. Sang suami bernama Baltisen, sedangkan istrinya bernama Mailam.
2: Bang, sampai kapan lah kita kan hidup seperti ini terus? Ada baiknya kita mengadu nasib ke pulau sebelah. Lama dengar bang, di pulau Bunguran tuh banyak nak nangkap kerang sama siput.
3: Sabar ayang, ayang harus banyak-banyak bersyukur. Allah nanti kasih rezeki banyak pada kita.
2: Heleh abang nih, selalu cakap macam tuh. Buktinya mana? Sudah bertahun-tahun kita hidup susah. Kadang abang balik melaut, tangan kosong je yang didapat.
3: Iyalah tuh, cepat-cepat.

0: Dengan harapan baru, mereka pindah dan menetap di Pulau Bunguran. Warga setempat sangat ramah menerima mereka dengan penuh persaudaraan.
1: Sila, selamat datang ke kampung kami. Jika nak butuh apapun, ketuk je rumah saya.
2: Baiklah, Mak. Di manakah Mak tinggal?
1: Kalau Mak tinggal kat ujung kampung sana, dekat je dari sini.
2: Mak tinggal kat sebelah rumah awak. Bila isteri awak sakit, awak boleh jemput Mak.
1: Iya, di kampung ni, apabila ada yang sakit, Mak Semah selalu tolong.
3: Mak Semah ni pakar dalam perubatan ke?
2: Mak dukun beranak. Kalau awak sakit-sakit, bolehlah Mak tolong.
0: Demikianlah, Mai Lamah dan Bai Tusen sangat senang dan betah tinggal di Pulau Bunguran dengan tetangga-tetangga yang rata-rata miskin namun baik hati. Bai Tusen bekerja sebagai nelayan siput, pergi pagi pulang malam, sedangkan Mai Lamah bersama warga pulau lainnya di rumah membantu mengupas kulit kerang dan siput hasil tangkapan suami mereka. Bai Tusen sangat rajin bekerja, apalagi sejak Mai Lamah mengandung. Dia semakin rajin mengumpulkan uang bekal persalinan istrinya. Pada suatu hari, satu hal besar telah merubah nasib Bai Tusen dan Mai Lamah.
3: Ayang, abang dah balik.
4: Apalah abang ni, sudah pun pulang lambat. Sangat kecoh pula, macam dikejar hantu.
3: Ayang tahu tak, abang belayar sampai dekat Bunguran.
4: Terus, banyakkah abang dapat kerang dan siput tu?
3: Ayang, abang tak nak ambil kerang-kerang kecil. Abang dah dapat lubuk tempat teripang. Abang nak jual ke negeri China dan juga bandar Singapura.
0: Sejak saat itu, Bai Tusen setiap hari membawa pulang teripang-teripang untuk dikeringkan, lalu dijual ke negeri Singapura dan China. Hasil penjualan tersebut benar-benar merubah nasib Bai Tusen dan istrinya. Mereka telah menjadi nelayan kaya raya dan terkenal sebagai saudagar teripang di berbagai negeri. Namun, harta kekayaan telah merubah sifat Mai Lamah dari yang rendah hati menjadi sombong dan kikir.
1: Mak, tengok orang kaya lagi ke dukuk tu. Belagak macam tak kenal kita.
5: Macam toko emas pejalan. Tak macam kita, hari-hari bawa ikan.
6: Cukuplah tu mengata orang. Mai Lamah pun tak dengar.
0: Pada satu hari, Mak Semah datang ke rumah Mai Lamah.
2: Lamah, bolehkah pinjamkan Mak baras barang segantang?
4: Engkau perempuan miskin, sejengkal tanah pun kau tak punya, masih nak minjam-minjam uang aku. Dengan apa kau nak bayar?
2: Tolonglah Lamah. Kalau tak awak, siapa lagi nak tolong Mak?
4: Hah, tak sudi aku punya saudara macam kau.

0: Nak Semah pulang dengan hati sangat sedih. Kesombongan telah membutakan hati Mai Lama. Bahkan teguran suaminya tak pernah dihiraukannya.
1: Ayang yang macam tu, dulu kita miskin, Mak Semah banyak tolong kita.
2: Lain dulu, lain sekarang, Bang. Kalau dikasih hati terus, mereka tu, tetangga kita, tak tahu diri.
1: Ayang tak sadar ke? Orang kampung semua dah tak suka sama kita.
2: Baguslah macam ni, tak banyak yang nak susahkan hidup kita.
0: Hari berlalu begitu cepat, hingga tak terasa tibalah Mai Lama untuk melahirkan. Baitusen panik melihat istrinya kesakitan, akan tetapi tidak ada yang sudi membantu kelahiran Mai Lama. Meskipun telah satu kampung dikelilingi Baitusen, namun untuk mencari pertolongan bagi istrinya, Baitusen tidak mendapatinya. Dengan menghibah untuk yang kedua kalinya, Baitusen datang ke rumah Mak Semah demi memohon pertolongan persalinan istrinya.
1: Mak, tolonglah saya. Ampunkan perangai istri saya selama ini sama Mak.
2: Baiklah.
1: Saya mohon sama Mak, demi anak dalam kandungan istri saya, Mak. Saya tak sampai hati, Mak, lihat istri saya. Tolonglah, Mak, demi anak saya, Mak.
2: Baiklah. Untuk kali ini, Mak mau tolong. Mari kita bergegas.
3: Abang, abang, aduh bang, sakit bang, aduh bang, sakit betul lah bang. Manalah dukun beranak tuh bang, tolonglah bang, sakit kali perut nih bang, aduh bang, tak tahan lah lama bang, sakit bang, aduh.
1: Ayang sabarlah, saya dah datang nih dengan Mak Semah.
3: Mak Semah? Dukun beranak miskin tuh? Janganlah bang, jangan dia nyarapkan duit kita je bang.
1: Astagfirullah,
3: abang.
1: Astagfirullah,
3: abang. Aduh, bang.
1: Mengucaplah
3: sakit,
1: ayang.
3: Aduh, bang,
1: dalam masa
3: betul,
1: genting ini pun,
3: bang.
1: Ayang sanggup bercakap macam itu.
2: Agaknya, Mak tak sanggup lagi tolong awak. Baik, Mak balik aja.
3: Dasar orang susah. Aku sanggup bayar kau ni berapapun. Bahkan, aku sanggup beli pulau bunguran ni.
0: Sesaat setelah Mai Lama mengucapkan kata-kata itu, petir dan guruh menyambar bersahutan.
2: Jaga perangai engkau, Lama. Ke atas langit masih ada langit. Apa yang kau tanam, engkau akan tuai. Ingat betul-betul cakap Mak ni.
0: Setelah Mak Semah pergi, Baitusen sangat sedih. Dia risau anak dan istrinya tidak bisa diselamatkan.

0: Baik, kita ke seberang pulau. Di sana, abang dengar ada dukun beranak. Mudah-mudahan bisa membantu ayam.
1: Tapi bang, jangan lupa bawa semua emas kita bang. Aku tak nak lah bang, jauh-jauh dari harta kekayaan kita. Bawa aja lah ya bang ya.
2: Baitusen terpaksa menurut dan kembali lagi untuk mengambil emas dan memasukkannya ke perahu yang akan membawa mereka ke seberang. Baitusen mendayung perahu dengan sekuat tenaga agar tiba di pulau seberang lebih cepat. Namun, sekuat apapun Baitusen mengayuh perahunya, tetap saja tak bisa bergerak lebih cepat. Gelombang pasang memperlambat laju perahu. Ditambah lagi berpeti-peti emas yang memberati kapal. Semakin ke tengah, perahu makin berguncang di amuk arus gelombang. Setengah mati Baitusen mendayung hingga habis seluruh tenaganya. Air semakin banyak masuk ke dalam perahu. Mai Lama menjerit ketakutan. Di ujung sana ombak besar menunggu untuk melahap perahu mereka. Dengan sekali sapuan, perahu terombang-ambing hingga kemudian terbalik.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.

0: klik dung dung song. Song.
1: Rasa dah lama kejadian tu. Tapi setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
2: Midah, Pak Midah. Kau di sini rupanya Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus Midah? Abang juga sedih Midah kalau melihat kau macam ni.
1: Midah sudah ikhlas, Bang.
2: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
1: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
2: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai, Jai Lani.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kail inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Mak Dun, Mak Dun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya? Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
3: Kau Joyah, hari dah siang ni Joyah. Tapi kenapa ya? Banjelian ni belum juga pulang-pulang.
2: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
3: Dah, Joyah. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwe, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Segur rasa kena kopi ini. Hah, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar, Azhar.
2: Yo ya.
0: Hah, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ini kernasnya bang.
0: Sini dah kernasnya. Hai, mana kicah lada nih? Manalah mantap macam nih?
1: Banyak nu, acek abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, Mida buatkan kicahnya.
0: Gitulah istri yang baik. Masuk surga kau nanti, Mida. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya, 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ya boleh lah Zar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi sedegar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut ni. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai.
0: Kau Madun.
1: Kenapa kawan? Kau termenung saja. Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
0: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
0: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
2: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nebang apa pakai Singso ni?
0: Ya, abang nak ke hutan.
2: Ke hutan?
0: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
2: Tapi bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
0: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah. Engkau Basri.
3: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak.
0: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku.
3: Bukan gitu bang.
0: Nah terus?
3: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
0: Eleh kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: Roberta Terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar berikut kami sampaikan berita.
2: Ashar.
1: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di
2: Coba dengar berita di radio Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
3: Iya, Mak, iya.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: bagaimana ini? Bila masa dia pergi maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya, segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
2: Ayah! Ayah! Ayah!
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk menari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya.

menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah. Aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami. Sutradara Asfarizan. Teknik montase Henry dan Agus Susanto. Produser Didi Sukardi dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa. RRI.

0: terpaksa karena sibuk.
1: Sebenarnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh nyanyi ke pura-pura.
2: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Duki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

0: RRI Indonesia. He knows your music. He
1: speaks your mind. Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
8: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu, selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
14: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
15: This goes out to my mom.

0: angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
1: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
2: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
3: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
4: Harddisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Selamat malam pendengar setia RRI di mana saja berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rini Fariani temani Anda di Bengkalis Malam. Hingga akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami temani Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung, merequest lagu-lagu lawas ya, lagu-lagu yang penuh kenangan, barangkali ada sesuatu kenangan yang sulit dilupakan ataupun kenangan yang sangat berkesan sehingga sampai saat ini Anda sulit untuk melupakannya dan merindukan akan peristiwa tersebut, dan ada lagu yang sangat berkesan di balik peristiwa itu, silakan aja request lagu-lagunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di 0823 8836 4742. Ya, tentu saja di WhatsApp kami. Kami akan bacakan WhatsApp-nya ya. Satu persatu akan kami bacakan. Silakan perkenalkan nama, alamat ya, dan juga lagu yang direquest serta salam-salamnya untuk siapa aja. Silakan di 0823 8836 4742. Kita sudah ada yang bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Langsung saja kita bacakan WhatsApp pertama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Mbak Yati, semoga sehat selalu ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagunya Tangan Tak Sampai. Iya, kenapa gak sampai tangannya, kejauhan kali ya. Aduh, ataupun lantaran ketinggian mungkin ya, buah durennya. Kirim salam buat Cinta, semoga sukses berkah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat penyiar, terima kasih, sehat bahagia bersama keluarga. Selamat malam, sehat bahagia, amin. Terima kasih Mbak Yati ya. Untuk lagunya ditunggu Mbak Yati, akan kami set ya. Langsung kita siapin nih, Tangan Tak Sampai dari Christine Panjaitannya ya. Kita kembali bacakan WhatsApp dari Zulkifli ya. Salam Kak. Salam. Putarin lagu Bayang-Bayang Hitam dari Nike Ardila. Oke. Ditunggu lagu Bayang-Bayang Hitam ya. Memang hari malam ini nampaknya memang hitam-hitam gitu ya. Oke, terima kasih Zulkifli. Kita lanjut lagi untuk WhatsApp berikutnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dari Pak Haji Alam. Lagunya Harapan Kecewa, Teruntuk Yang Tersayang. Semoga sehat dan sukses selalu, amin. Seluruh pemirsa dan penyiar RRI semoga sehat dan sukses selalu, amin. Terima kasih doanya Pak Haji Alam. Semoga sehat-sehat juga berserta keluarga tercinta ya. Lagu Pak Haji Alam, Harapan Kecewa, akan kami putarkan. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, pecinta lagu-lagu lawas di Ruang Rindu, kami masih temani Anda di Ruang Rindu. Silakan gabung di WhatsApp kami 0823 8836 4742. Kami akan bacakan WhatsApp selanjutnya pendengar setelah selingan lagu-lagu request berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Siapa kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah raugut talifuse.
3: Kermana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, napa karya balik?
5: Horas dongan, buha kabar muna?
6: Buha barakan rakan mandung.
7: Ma ada ma.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
11: Maaf. Tidak bisa begitu.
10: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
11: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
10: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
11: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
10: Maaf, Pak. Saya permisi.
12: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar setia RRI, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Beberapa lagu yang sudah di request tadi, semoga saja bisa menghibur Anda semuanya. Kami masih terima Anda di 0823 8836 4742. Silakan hantarkan WhatsApp Anda di sini untuk merequest lagu-lagu lawas, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia kesayangan Anda ya. Kita kembali bacakan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum orang Lawo. Waalaikumsalam orang Lawo juga di Siak sano eh. Sehat? Alhamdulillah sehat Nana. Semoga Nana di Mundam juga sehat walafiat ya, beserta keluarganya juga. Katanya request lagu Terperangkap Dalam Duka. Oke, salam-salamnya untuk Galang, Mbak Rumi, Arjun, kemudian Mak Ute. Semoga sehat selalu, spesial untuk suami, semoga dilimpahkan rezeki, amin. Oke, terima kasih kembali ya buat Nana di Mundam, Kabupaten Siak. Kita terima lagi kita terima lagi yang bergabung malam hari ini dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Rini ya, putarkan lagu Dalam Kerinduan The Mercies. Oke, terima kasih adikku sayang. Aha, terima kasih juga Cik Bulan sayang ya. Lagunya ditunggu ya Cik Bulan. Tadi lagunya Kerinduan. Ah, sedap lagu nih. Mungkin Cik Bulan tengah merindukan seseorang atau merindukan kenangan-kenangan manis yang sudah yang pernah dilewati dulu di masa-masa dulu ya. Baik, kalau begitu langsung saja kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request berikut ini. Nana tadi merequest lagu Terperangkap Dalam Duka bersama Ani Carrera berikut ini.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, pendengar, tadi kita sudah simak lagu-lagu yang cukup syahdu ya malam hari ini. Lagu yang direquest oleh teman-teman kita. Tadi ada dari dari The Mercies ya, Kiss. Kemudian ada Dian PCSH juga. Ya, semoga lagu-lagu malam hari ini sangat menghibur kita, bisa menemani istirahat malam ini, juga menemani Anda yang lagi bekerja ya di malam hari ini. Tetap jaga kesehatannya, semoga semangat terus apapun yang dilakukan pada malam hari ini, semoga bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat ya. Dan sambil mendengarkan lagu-lagu lawas ini, supaya bisa memberikan kita kenyamanan, ketenangan, juga buat Anda yang mungkin sudah mulai mengantuk, lagu-lagu lawas ini memang sesuai juga ya untuk Anda yang ingin tidur. Bisa menemani waktu tidur Anda sehingga lebih nyaman lah ya, lebih bisa cepat tidur. Tapi buat yang mungkin susah tidur, mau mendengarkan musik, mau ngapain aja gitu, memang susah tidurnya, mungkin bisa alternatif lain ya. Kalau nggak bisa mendengarkan musik yang disukai untuk tidur, mungkin dengan membaca buku, mungkin juga dengan memakan sesuatu cemilan. Karena kadang kalau perut sudah kenyang, terkadang baru mulai datang kantuknya ya. Baik, pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Iya, untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu lawas malam hari ini di Ruang Rindu, silakan tulis pesannya ya di WhatsApp kami 0823 8836 4742. Baik, kita bacakan lagi WhatsApp selanjutnya dari Murni Bengkalis ya. Katanya request lagu Tirai dari Rafika Duri. Oke, siap. Kita putarkan nanti ya. Selanjutnya dari Joko di Sungai Pakening. Assalamualaikum Kak Rini. Waalaikumsalam. Katanya request lagu dari Panca, Demi Kau dan Sibuk Hati. Oke, ditunggu lagunya ya, Joko di Sungai Pakening dan Murni di Bengkalis. Ini dia lagunya, Tirai bersama Rafika Duri.

0: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam.
1: Suara Perkara dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RR Bengkalis di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita lanjut lagi untuk menerima WhatsApp dari pendengar kita yang ingin merequest lagu-lagu lawas kesayangannya, silakan di 0823 8836 4742. Assalamualaikum Kak, ini waalaikumsalam. Ini dari Rere di Wonosari. Katanya kirim salam buat semua pendengar RRI dimanapun berada, dan buat Kak Rini juga semoga sehat selalu, amin. Request lagu Rere, katanya Menunggumu by Noah featuring Krisya ya. Oke, terima kasih Rere. Nah, lagunya nanti kita putarkan ya. Untuk selanjutnya request lagu dari Cik Minah Sayang. Cik Minah Sayang ya. Katanya putarkan lagu dari Bob Tutupoli Gubahanku. Kutuliskan lagu ini. Itu dia. Ya, itu kan? Iya. Nanti kita putarkan ya. Kalau gitu, ini dua orang yang bergabung malam hari ini, dua WhatsApp ini yang sudah kami bacakan merupakan WhatsApp terakhir ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita jumpa lagi di Ruang Rindu episode selanjutnya ya. Kita langsung aja hadirkan dua lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi Minggu 12 Juli 2026. Bersama lagu berikut ini, Krisya featuring Peter Pan Menunggumu, dan disusuli nanti ada Bob Tutupoli Gubahanku untuk Anda semua. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Bengkalis, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: punya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Siapa kabar?
10: Priben kabar aja.
11: Aisyah Raugut Talibuse.
12: Kemana kabar kawan?
13: Besubu sararaku, nopo karya balik.
14: Horas dongan, moha kabar muna.
15: Puha barakan rekan mandung.
16: Ma dama.
17: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
18: Saya bangga menjadi Indonesia.
17: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
19: Nasanan totongin araran. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
17: Aku bangga, jadi bagian dari Indonesia.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diredai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya terkabul.

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu dia sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya, dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

Apabila amanah hendak berjaya, serahkan kepada orang yang terpercaya. Apabila amanah hendak diwariskan, wariskan kepada yang rela berkorban. Apabila mencari pemangku amanah, carilah yang tidak bercabang lidah. Apabila amanah hendak diberi, berikan ke orang yang tahu diri. Sebelum amanah diberikan ke orang, kelebihannya ditengok, kelemahan ditimbang.

Petunjuk ajar Melayu. Nasihat menerima amanah. Apabila amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Apabila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hati dalam melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajiban harus ditunaikan. Apabila amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Apabila tak sanggup melaksanakan amanah, jangan berbohong, banyak berkilah. Apabila amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Apabila amanah tidak terlaksana, kembalikan dengan secara bijaksana. Apabila amanah tidak berjalan, orang lain jangan dipersalahkan. Apabila amanah tidak berjaya, kediri sendiri tempat

0: selengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Selamat malam saudara pendengar, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Di penghujung malam ini pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita di Bengkalis malam dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan dalam program Irama Keroncong hingga akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Selamat beristirahat kami ucapkan, semoga istirahat malam ini membuat Anda tenang dan jaga kesehatan selalu ya, karena besok pagi Anda harus bangun lebih awal karena akan memulai pekerjaan di hari Senin. Juga buat adik-adik sekolahan yang akan mengikuti sekolah yang juga mengikuti MPLS besok bagi anak didik baru, selamat belajar besok ya. Mudah-mudahan bisa bersemangat untuk memulai pelajarannya di sekolah yang baru. Baik pendengar, teruslah bersama kami menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan kita menemani malam yang larut ini di tengah malam dengan program Irama Keroncong untuk Anda semua.

saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Cork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka, namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker, dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi, dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%. Tidak! Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya, karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi, karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, Ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara Ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur.
olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak, karena biasanya Anda terbangun tengah malam, karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

Seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa. Cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat. Ingat selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

Saudara pendengar, saya sudah kami menemani Anda untuk hari ini, tepatnya Minggu 12 Juli 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1.

air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini tanggal 13 Juli tahun 2026. Mendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya mereka berpaling dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Pro 1, kanal inspirasi. RRI.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bersatu di 90,7 MHz. Saat lagi kami akan bergabung bersama Persatu RRI Pekanbaru untuk menyimak Mutiara Pagi langsung dari Persatu RRI Pekanbaru.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi kembali untuk Anda yang masih setia bersama kami dan selamat beraktivitas sebagai Anda yang mungkin sudah memulai aktivitasnya sejak tadi ya. Namun untuk Anda yang baru saja bersiap atau mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati dalam berkendara dan pastikan untuk menggunakan safety dalam berkendaranya dengan baik. Dan nanti kita akan simak laporan lalu lintas juga bagi Anda yang mungkin saat ini sedang berada di rumah. Jadi nanti akan mengetahui informasi bagaimana arus lalu lintas yang ada di Kota Pekanbaru pagi hari ini. Namun sebelumnya pendengar, kami masih akan hadirkan ragam informasi dan musik untuk ke Anda. Dan kali ini informasi dari rri.co.id dari Pekanbaru, di mana pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah untuk meninjau kembali aturan mengenai operasional tempat hiburan malam setelah menemukan masih adanya sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan sesuai regulasi daerah. Evaluasi tersebut dilakukan karena penerapan aturan yang sudah berlaku selama ini dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi usaha hiburan di wilayah Pekanbaru. Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Des Herianto, menyebutkan bahwa hasil pengawasan menunjukkan masih banyak tempat hiburan malam yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022. Menurutnya, pelanggaran yang ditemukan menjadi alasan pemerintah untuk melakukan kajian terhadap aturan yang ada. Pada Perda Nomor 3 Tahun 2002, sebelumnya mengatur batas waktu operasional tempat hiburan umum hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas hiburan malam justru berlangsung hingga larut malam. Perbedaan antara aturan dan praktik tersebut membuat pemerintah mempertimbangkan adanya pembaruan regulasi agar lebih sesuai dengan situasi saat ini. Dan Des Herianto menjelaskan bahwa perubahan aturan nantinya tetap harus memperhatikan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan.

adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Pendengar, untuk laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau, kita sudah tersambung bersama Bribtu Jessica yang akan melaporkan. Selamat pagi, Bribtu Jessica.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Silakan laporannya, Bribtu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Hari ini dengan saya, Bribtu Jessica, melaporkan situasi Kamsel Pijar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Senin 13 Juli 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkaca di Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC. Adalah pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di Jalan Protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cukup cerah, dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk tetap berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka atau Jalan Subranta. Ia akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk Jalan Subranta ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengahnya terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 diantaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka sehingga kendaraan lain yang akan berbelok kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabek Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya kita juga pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light. Terlihat banyak kendaraan roda 2, becak dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kami imbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalin dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju ke Jalan Subranta cukup padat yang didominasi kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subranta. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri, juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subranta. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Subranta terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalin di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. kendaraan di traffic light simpang Jurian dari utara atau Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat, di mana arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri pun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Cigunggung masih tetap lancar. Selanjutnya arus lalu lintas dari timur ke barat, yaitu dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti, dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami imbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi masa dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Kemudian kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar simpang Sudirman Tamrin atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tabusai atau pos Budi 62 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tabusai menuju Sudirman, yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jepara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Katimura atau arah Tugu Kerik. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Damusai mengalami perlambatan. Terus sebaliknya dari arah Tugu Capin atau utara ke Suhatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Damusai cukup ramai, namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai atau dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada hambatan. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Komsel Tiga Lantas di Kota Pekanbaru saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMP di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Bribtu Jessica, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Telantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan